0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Hai, bersama saya Yaya.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, sebentar lagi kita nak ke Thailand. Ha, nak terbang ke Thailand dengan lagu Thailand. Kita ada Sek Loso, Somsam selepas ini. Tapi sebelum itu, 8.7 minit pagi sekarang ni, jam yang ketiga untuk Ceria Pagi. Masih bersama dengan Yaya sampai 11 pagi. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami hari ini, hari Jumaat. Penghulu segala hari, 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah, 1447 Hijrah. Dan selamat menunaikan solat Jumaat hari ini. Jangan lupa. Okey, dan maksudnya waktu solat Zuhur hari ini, 1.20 minit tengah hari bagi daerah Langkawi. Okey. Baik, dan juga pastinya hari ini hari yang sangat indah. Okey, siang ni cerah. Cerah, tak ada hujan. Okey, dan juga banyak aktiviti yang bakal dilakukan pastinya. Okey, perancangan-perancangan anda yang mana yang mungkin cuti, nak basuh baju, jemur baju, elok lah. Elok sangat. Dan mungkin ada juga yang yelah, kita dah start cuti sekolah panjang, tapi kita ni kerja lah kan. Yang mana yang kerja lah, kita tunaikan amanahnya sebaiknya, insyaAllah. Dan cuti panjang ya, 22 hari ni, hari Jumaat, kalau di Kedah lah, di Kedah sampailah 7 hari bulan 6. Tu dia 2 minggu. Jadi yang mana yang buat perancangan nak mai Langkawi, sama datang ke Pulau Langkawi, mai cepat-cepat. Dan juga banyak ya tempat-tempat yang menarik di Langkawi ni. Yang mana yang anda boleh kunjungi, tak cukup mai sehari, mai lah 2 hari, mai 3 hari lah. Ataupun mai seminggu. Paling seronok mai seminggu lah kan. Kalau ada rumah adik-beradik tu, seminggu tak apa. Tapi apa pun, ada juga yang mana yang mengambil peluang cuti ni memang untuk bercuti di tempat-tempat yang menarik kan. Berhati-hati juga memandu, menetau kan, daripada Kedah nak pergi ke Cameron Highland ke, ke Genting Highland ke, ke Kuala Lumpur ke, Johor ke. Daripada Kedah, daripada Perlis, bawa kereta nak pergi sampai ke sana. Berhati-hati nah. Sila periksa nah. Jangan lupa periksa dulu kenderaan anda sebelum anda nak bergerak. Pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang sangat baik. Kan brek apa, minyak hitam, minyak itu, minyak ini. Kan, dan juga apa, semualah segala keperluan kalau kereta lah. Sama juga dengan kenderaan yang lain kan. Kalau nak pergi dengan motor pun, kena juga jaga, kena juga periksa kan. Dua orang je boleh naik motor kan, konvoi. Okay, jadi selamat bercuti bagi anda yang bercuti di rumah. Mak-mak kita, suri rumah, yang mana anak dah cuti, mulalah kan, bermulanya satu hari yang panjang, lebih panjang daripada biasa. Apapun, bersabar banyak-banyak. Okey, baik, kita terbang ke Thailand dulu. สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้ท่านอยู่ที่ Langkawi FM 104.8 MHz สำหรับทุกๆ ท่านโดยเฉพาะ

0: Lankawi Sana Simi.
1: Okey, Langkawi sana sini 8.15 minit pagi waktu sekarang. Yang mana disediakan oleh rakan setugas Cici. Bagok ditahan, siasatan diteruskan. Seorang lelaki dikenali sebagai Bagok atau nama sebenar Zuhaimi Saad didakwa di Mahkamah Seksyen Langkawi, Kedah pagi semalam atas pertuduhan berkaitan dadah. Tertuduh berusia 47 tahun itu didakwa mengikut Seksyen 39C, Kurungan 1, Kurungan B, Akta Dadah Berbahaya 1952. Kertas pertuduhan turut menyatakan tertuduh sebelum ini pernah dua kali disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 di Mahkamah Magistrate Langkawi. Masih

0: polis. Media Sebelum ini melaporkan tertuduh dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah di Langkawi dan disyaki menjadi orang kanan kepada seorang anggota polis yang dikenali sebagai Mr. A. Itu dia untuk Langkawi sana sini. Dan teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu.
1: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

Ingatlah, curang bukan satu kesilapan. Ia adalah satu pilihan. Pilihan yang menghancurkan kepercayaan, keluarga dan masa depan. Pilih untuk setia kerana cinta yang sebenar bermula dengan kejujuran.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, 8.48 minit pagi, ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Okey, dan juga pastinya untuk cerita yang saya nak kongsi sekarang ni tentang sebuah lori membawa muatan bahan kimia jenis asid sodium hipoklorit terbakar berhampiran Masjid Simpang 5 Sungai Besar Shah Alam malam tadi. Okey, penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata pihaknya menerima panggilan pada jam 9.51 minit malam berhubung kejadian itu. Susulan itu, beliau berkata sepasukan 7 anggota bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Besar dikejarkan ke lokasi. Dan setiba di lokasi, pasukan mendapati berlaku kebakaran membabitkan sebuah lori jenis UD dan segera menjalankan kerja-kerja pemadaman. Bagaimanapun, Ahmad Mukhlis berkata kejadian itu tidak membabitkan sebarang mangsa manakala punca kebakaran masih dalam siasatan. Kalau tengok dekat berita harian online, ada gambar ya, lori tu terbakar macam mana. Okey, dan memang agak menggerikan ya. Itu dia, sebab dia bawa muatan bahan kimia jenis asid sodium hipoklorit di Sungai Besar, di Shah Alam. Okey, jadi teruskan mendengar di Malaysia Langkawi FM 9 pagi. Kita akan ke pusat berita RTM. Dan seterusnya nanti perkongsian untuk anda yang sahih hanya di RTM. Seterusnya 10 pagi, berita semasa. Kita nantikan siapa yang akan sampaikan untuk anda. Biasanya hari Jumaat ni Haris, no? Okey, kita tunggu. Kita tunggu. Okey. Juga 10.15 minit pagi. Saya nak kongsi dengan anda. Tapi sebelum itu, kita ada sikit sebab bawang. Tapi 10.15 minit pagi, kita ada untuk iklan set 15 minit. Okey, bersama dengan Cik Farina binti Darus, pengarah Kompleks Craft Langkawi. Itu dia. Okey, jadi nantikan dan teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Yeah, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak. Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi, autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
1: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolak lah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz. Fandi!
5: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.

0: Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Langkawi FM.
2: Layan saja
3: Langkawi FM.

0: Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada RM609.31 bilion, manakala import meningkat 11.1% kepada RM517.40 bilion, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Mohd Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Mohd Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gabing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobin Singh Dio. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
5: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turkiye. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
6: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini, dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi, Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
7: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baiki saja. Kali ini dia lebih besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agong JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawa Raya Bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana dikhawatiri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, selamat pagi kepada anda semua yang mendengarkan saya sekarang ni. 9.19 minit pagi, jam yang keempat untuk Ceria Pagi edisi hari Jumaat 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih. Yang mana yang terus berada di TT Live juga, yang mana yang join, yang mana yang nak masuk, yang mana yang baru masuk, terima kasih. Terus tap screen. Okey, saya baru saja on TT Live sebab tadi ni dia ambil masa sikit. Okey. Baik, dan teruskan bersama dengan kami ya. Dan saya nak kongsikan dengan anda cerita pasal saya kini rakyat Malaysia ke-30 berjaya ke puncak bersempena 30 tahun kejayaan Everest Malaysia sejak 1997 saat impian ini mula tertanam dalam diri saya. Itu dia. Demikian perkongsian pendaki negara Muhammad Hafiz Bacok atau lebih dikenali sebagai Kicok yang berjaya menawan puncak Everest pada 18 Mei lalu selepas 3 dekad menyimpan impian dan hampir 20 tahun membina kekuatan mental serta fizikal. Detik penuh emosi itu disifatkan Hafiz, 47 tahun, sebagai kemuncak perjalanan panjang yang bermula sejak 1997 ketika kejayaan misi Everest Malaysia mula menyemarakkan impiannya untuk berdiri di bumbung dunia. Nampak? Sesuatu yang kita inginkan kadang-kadang bukannya kita dapat dandan. Kita kena sabar. Kita kena tunggu, kita kena usaha dan terus berusaha. Jangan risau. Dia akan sampai pada waktunya. Okey? Dan dalam perkongsiannya juga, beliau memaklumkan berjaya tiba di puncak tertinggi dunia tu pada jam 5.24 minit pagi. Masa orang tengah tidur. Bersama bantuan beberapa Sherpa berpengalaman. Okay. Setinggi rasa syukur atas peluang ini, dengan izin Allah, saya menjejakkan kaki di puncak tertinggi dunia, Gunung Everest, pada Isnin 5.24 minit pagi. Bersama guide Minma di Sherpa, saya tidak mendaki kali ini untuk membuktikan apa-apa. Rakyat Malaysia telah lama membuktikan kemampuan di Everest. Menceritakan pendakian luar biasa itu, ujar Hafiz lagi, cuaca mula berubah sebaik mereka melepasi kamp 3, memaksa pendakian diteruskan dalam keadaan berbahaya kerana tidak boleh berada terlalu lama di altitude melebihi 7,000 meter. Katanya angin kencang antara 20 hingga 50 km sejam serta suhu mencecah negatif 40 darjah Celsius menjadikan setiap langkah satu pertaruhan. Namun dengan rezeki Allah, kami berjaya sampai ke puncak. Itu dia. Alhamdulillah. Dan impian menawan Everest itu katanya disusun secara sistematik menerusi perancangan Road to Everest sejak 2006 lagi. Termasuk mengumpul pengalaman mendaki di seluruh dunia dan membina ketahanan fizikal melalui penyertaan dalam Ironman Triathlon. Dan pada 2020, beliau memulakan kayuhan dari Tanjung Piai menuju Everest bagi mengumpul dana menerusi saluran YouTube miliknya sebelum mengubah haluan ke Pakistan. Dan hasilnya beliau berjaya mendaki gunung K2, iaitu 8,611 meter pada 2023. Gunung paling berbahaya di dunia serta gunung Manaslu 8.

9,163 meter pada 2022. Jadi memang sangat hebat keyakinan yang dimiliki oleh Hafiz ataupun Kicuk ni. Jadi kita jadikan sebagai orang kata apa, inspirasi. Okay, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Kita terbang ke Indonesia sebentar dengan cita-cita. Ini dia, pernikahan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
2: Hai, saya Haziq Rosby. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.

0: Bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
1: Hei, awak pula dah.
0: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
1: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
0: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
1: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
0: Ani nak habar ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
1: Oh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
0: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa je. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
2: Baiklah kawan.
1: Sakan.
3: Berhenti.
0: Hai, bersama saya Yaya.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang tertinggi. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini.
2: Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai.
0: Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher.
2: Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak.
0: Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Hai Mat, hang shopping kau tengah fikir pasal kedupan ni?
1: Aku penin lah Mutu.
0: Awak Mat,
1: ni ha nak pilih barang.
0: Pilih lah Mat.
1: Itulah masalahnya Mutu, banyak sangat pilihan.
0: Eh, dalam troli hang ni cuma ada biskut dan air kotak saja.
1: Ni, had dua tu pun ambil masa lama aku nak buat keputusan ni Mutu.
0: Hang beli barang dapur kau pilih calon menantu ni Mat.
1: Ni ha, aku tengok barang import nampak menarik lah Mutu.
0: Barang buatan Malaysia pun menarik apa Mat?
1: Ya ke menarik? Aku tengok biasa je.
0: Eh Mat, banyak produk tempatan kita berkualiti tau.
1: Tapi Mutu, orang selalu cakap barang import ni lebih bagus.
0: Kadang-kadang kita tak cuba pun barang keluaran negara kita Mat.
1: Yalah Mutu.
0: Tengok ni, sos ni buatan Malaysia.
1: Sedap kah?
0: Sedap lah Mat, sebab aku pernah makan cucuk cicah sos ni.
1: Ya je ha ni Mutu, betul kah?
0: Betul lah Mat, dan bila kita beli produk tempatan, sebenarnya kita telah membantu ekonomi negara juga.
1: Eh, macam mana pula beli barang boleh bantu negara?
0: Ha, bila kita beli produk buatan Malaysia, kita bantu peniaga tempatan.
1: Macam mana tu Mutu?
0: Perniagaan suatu rantaian dari pengilang, pembekal, pemborong, peruncit, peniaga sehinggalah pengguna, semua pihak akan dapat manfaat masing-masing.
1: Oh, macam tu. Maksudnya duit tu berpusing-pusing dalam negara kita je lah kan?
0: Tepat sekali Mat.
1: Wah, aku ingat kalau beli sos, penjual tu je yang untung.
0: Sos pun boleh jadi penjuang ekonomi lah Mat.
1: Tapi macam mana pula kita nak kenal barang Malaysia ni?
0: Macam ni Mat, tengok label, logo atau maklumat pengeluar.
1: Oh, macam tu. Senang je lah rupanya.
0: Kadang-kadang produk tempatan ni lebih sesuai dengan cita rasa kita lah Mat.
1: Betul apa yang cakap tu Mutu. Mi segera luar negara pernah aku cuba, tapi rasa dia pelik lah.
0: Awak pula?
1: Rasa macam sup campur eksperimen sains atau?
0: Tu dia. Sebab tu lidah kita dah serasi dengan rasa tempatan.
1: Betul tu Mutu. Aku lagi suka makanan tempatan negara kita.
0: Ha, jadi sokonglah produk Malaysia.
1: Okey, mulai hari ni aku nak beli barang Malaysia je semua.
0: Bagus macam tu Mat.
1: Ni biskut Malaysia?
0: Ha, ambil.
1: Ni kopi Malaysia?
0: Ambil.
1: Ni sambal Malaysia?
0: Ambil, jangan tak ambil.
1: Ni penyapu Malaysia?
0: Ha, yang ni pun aku nak bagi semangat juga, ambil.
1: Wah, hari ni aku patriotik pun tu.
0: Patriotik tak salah Mat. Asalkan troli jangan sampai penuh dengan benda yang tak perlu.
1: Eh, semua ni penting Mutu.
0: Yang penimbang berat badan tu kenapa?
1: Ni aku beli tu nak tengok kesan makan biskut Malaysia lepas ni.
0: Oh macam tu. Sebenarnya selain bantu ekonomi, membeli produk tempatan juga bantu usahawan kecil.
1: Macam bisnes keluarga kamu tu?
0: Yalah, ada produk dibuat oleh perusahaan kecil dan sederhana. Bukan saja individu atau keluarga terlibat, tetapi satu kampung Mat.
1: Wah, maksudnya bila kita beli, kita bantu impian orang jugalah kan?
0: Betul, Mat.
1: Wah, aku rasa bangga pula Mutu.
0: Kita tidak perlu menjadi jutawan untuk bantu negara, Mat.
1: Betul tu, Mutu. Cukup dengan pilihan harian kita, betul tak?
0: Pandailah kau hari ini.
1: Sebab aku beli kopi Malaysia. Barangan Malaysia bukan sekadar produk, Mutu.
0: Betul. Ini hasil usaha kreativiti dan kerja keras rakyat tempatan. Kita sebenarnya membantu ekonomi negara berkembang.
1: Sokongan kecil daripada kita pengguna ni rupanya banyak memberi kesan besar ya Mutu.
0: Ya betul Mat, betul. Sebenarnya lebih banyak peluang pekerjaan juga dapat diwujudkan sekaligus mengurangkan kadar pengangguran.
1: Jadi lepas ni tak ada lah ramai tanam anggur kan?
0: Betul, setuju.

0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkah FM 104.8 ya untukmu. Okey, assalamualaikum bagi anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkah FM dan juga yang berada di TT Live kita. Teruskanlah dengan tap-tap screen. Terima kasih. Dan seperti yang saya maklumkan, yang mana hari ini 10.15 minit pagi kita bersama dengan tetamu yang istimewa, iaitu Cik Farina binti Darus, pengarah Kompleks Craft Langkawi untuk iklan Sat. Tu dia. Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada DJ Yaya dan juga pendengar.
0: Ya, selamat pagi. Alhamdulillah, sihat ke puan?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Ini kali kedua puan kat sini kan?
1: Ya, saya.
0: Tapi sebelum itu dengan orang lain, dengan DJ lain.
1: Ya, betul, dengan DJ
0: Okey. Itu dia kan. Dan kali ini bersama dengan saya dan pastinya kita ada banyak soalan nak tanya dengan puan. Kan hari ini di Langkawi FM ni, dan terima kasih puan kerana sudi bersama dengan kami. Dan puan nak tanya sikit boleh ke?
1: Boleh sangat.
0: Berapa lama dah puan berada di Langkawi ni?
1: Saya bertugas di Kompleks Kaf Langkawi dah 2 tahun.
0: Okay.
1: 2 tahun, ya.
0: Ini kali pertama kita berjumpa.
1: Ya, betul itu.
0: Kiranya berasal daripada mana puan?
1: Berasal di Kedah juga, tapi saya di Alor Setak lah.
0: Tak apalah, orang Kedah kita.
1: Ya.
0: Okey, jadi kita nak teruskan kepada soalan kepada puan kan? Boleh, no?
1: Ya, boleh saja.
0: Okey, jadi puan boleh tak kongsikan secara ringkas lah mengenai Kompleks Craft Langkawi ini? Silakan.
1: Okey, untuk makluman pendengar lah juga, apa DJ Yaya. Kompleks Craft Langkawi ini kita dah operasi daripada tahun 1996. Iaitu di Mukim Bohor, Air Hangat. Yang dulu dikenali sebagai Kompleks Bayar Craft. Okay, sejak tahun 2000 kita dah tukar nama lah, tukar nama kepada Kompleks Craft Langkawi sehinggalah kini. Dan Kompleks Craft Langkawi dah beroperasi setiap hari lah. Sehari pada hari Ahad hingga Sabtu daripada 9 pagi hingga 6 petang. Jadi di Kompleks Craft ni hanya ada satu di Langkawi dan dia merupakan satu pusat lah pelancongan yang terdapat di Langkawi, di mana kita panggil One Craft One Stop Craft Center. Kita masukkan semua produk craft. Produk craft ni seluruh Malaysia dan yang khusus di produk kita bantu juga lah produk-produk usahawan craft Langkawi. Okay, di situ dia bukan saja terdapat aktiviti, dia ada juga package-package craft yang menarik yang kami offer, yang boleh melibatkan yang pelibatan pelancongan, pelancong, pelibatan juga daripada usahawan juga komuniti keseluruhan di Langkawi.
0: Itu dia. Sebab sedikit pasal craft tangan Langkawi ni, yang mana memang menarik. Dia orang kata apa, yang lagi seronok tu lokasi dia depan pantai tu.
1: View dia memang tepi laut. Memang nampak laut.
0: Memang cantik. Okey, jadi boleh tak puan terangkan aktiviti utama yang ada di Kompleks Craft Langkawi ni?
1: Okey, di Kompleks Langkawi kami fokuslah pada aktiviti utama, iaitu kita ada lawatan lupa pandu, kita ada jualan craft, demonstrasi craft, pameran craft dan juga ekspresi craft. Di mana lawatan berpandu kami adalah beberapa package. Antaranya lawatan pandu ni special. Dia kita ada pegawai khusus untuk guide. Bila-bila grup datang ni, kita memang mengalu-alukan kehadiran daripada pintu masuk utama lagi. Kita akan sambut, kita akan bagi briefing lah apa yang ada di Kompleks Craft Langkawi. Dan juga kita ada 3 package lah, di mana package tu berbeza dari segi tempoh masa. Okay, kita ada package Masuri, kita ada tempoh dalam Masuri, kita ada lah tempoh 2 jam. Jadi kita akan bawa lah pusing kita ke tempat untuk melihat demonstrasi kaca kristal, craft kaca kristal. Di situ kita ada kita ada juga showroom untuk dia shop, untuk pengunjung pelancong untuk shopping lah kristal. Dan kita pergi ke galeri evolusi craft untuk package Masuri ni, dan kita pergi ke tempat ruang pameran, dan juga kita boleh lihat madu kelulut juga ada di Kompleks Craft Langkawi, terutama madu kelulut. Jadi boleh menyaksikan madu kelulut sendiri dan juga boleh merasai madu kelulut. Dan seterusnya kita ada juga pakej telani, itulah tempoh 2 jam juga, di mana pengunjung atau pelancong boleh melihat demonstrasi craft di Kompleks Craft Langkawi, boleh melawat muzin craft, dia Galeri Evolusi, Museum Warisan juga, Museum Adat Perkahwinan pun kita ada juga dalam dalam pakej lain ni. Dan sebenarnya pakej telanai, apa bezakan pakej telanai ni? Mm-hmm. Pelancong atau pengunjung boleh memilih pakej interaktif. Okay. Kita ada antaranya interaktif untuk hiasan wow. Yang ini interaktif ni berbayar lah, berbayar dengan kadar yang minimum. Dan juga kita juga ada interaktif kerah tempurung yang kita tahu di Langkawi banyak pokok-pokok. Sini pokok nyok eh. Okey, kita di ada tempurung tu kita jadikan produk kraft. Okay, seterusnya kita ada demonstrasi kraft lah yang seperti saya maklum tadi. Kita ada seperti demonstrasi mencantik batik. Kita ada demonstrasi kaca kraft kaca kristal yang hanya ada di Langkawi sahaja. Di tempat lain tak ada, di Malaysia tak ada tempat lain, hanya di Langkawi sahaja.
0: Wow.
1: Okey. Dan sebenarnya kita ada jualan kraft. Jualan kraft kita bagilah beberapa segmen lah. Kita ada syarikat pemesanan kanika, itu merupakan anak syarikat lah kraft tangan Malaysia yang juga terdapat di bukan saja di Langkawi dan terdapat juga di komplek-komplek lain lah. Kita ada kompleks kraft di apa, di Kuala Lumpur, di Melaka, di Johor, kita ada juga kompleks kraft. Okay, dan seterusnya kita ada jualan kraft tu, kita adalah kanika dan juga daripada jualan komuniti kraft Langkawi. Yang ni menariknya kita ada diorang ni daripada komuniti yang yang kita bimbing diorang untuk persediaan untuk jadi usahawan. Produk-produk yang dihasilkan kita ada bawah, di bawah projek pembangunan, projek pembangunan kebaikan komuniti. Kita ada batik tanah liat. Sebelum kita tahu batik dibuat dibuat menggunakan lilin. Tapi kalau kita tukar bahan rotih itu gunakan tanah liat. Tanah liat, dan kita ada juga PPK kraft anyaman mengkuang, anyaman rotan, tempurung dan juga cengkerang. Selain daripada itu, kita juga ada usahawan kraft di dalam kompleks kraft Langkawi itu. Ada 22 orang usahawan yang daftar dengan kraft tangan Malaysia. Dan seterusnya kita ada bengkel kraft. Bukan sahaja sekat kita boleh lihat di situ ada bengkel itu, di mana usahawan tu memasihkan produk kraft di kompleks kraft Langkawi. Di mana kita ada kristal Langkawi, itu menghasilkan produk kraft kaca kristal. Gangga Ayu, kita ada menghasilkan batik. Batik dan Metafora Touch Legacy, iaitu produk-produk hasil rimba kayu. Okay, dan Bazaar Kraft, kita ada juga di situ, di mana Bazaar Kraft menjualkan produk-produk souvenir lah. Produk souvenir yang dihasilkan oleh usahawan Langkawi, iaitu antaranya kita adalah beg batik, kita ada baju batik, kita juga ada perhiasan wanita seperti kristal, kita ada pearl, dan juga kita ada juga lah seperti fish magnet lah untuk pelancong menjadikan budak balik sebagai souvenir. Dan sebenarnya kita ada pameran Indikraft Malaysia, bukan sekadar pengunjung pelancong boleh melihat atau shopping. Dia boleh juga melihatlah pameran Indikraft Malaysia, di mana yang dihasilkan oleh pereka-pereka kraft tangan Malaysia. Iaitu kita menunjukkanlah reka bentuk produk kraft baharu yang kita bagi beberapa bidang kraft lah. Kita ada hasil rimba, kita ada produk ukiran kayu, kita ada produk anyaman, dan juga produk tekstil. Kita ada juga daripada tenunan, batik, dan hasil tanah kita ada seramik, produk logam kita ada, dan juga produk kreatif negeri-negeri utara. Okay, macam di Kedah kita ada produk entiti bunga padi. Di Kedah kena pokok padi, jadi kita punya motif kita di pokok padi. Dan sebenarnya kita juga lah macam negeri Perlis, negeri Pulau Pinang ni, untuk kita menunjukkan produk-produk entiti negeri.
0: Okay. Dan selain itu ada juga kraft yang lain, Puan.
1: Ya, kita juga ada juga kraft yang lain lah. Kita ada sebagai aktiviti juga menarik. Yang ini kita boleh disertai lah oleh sama ada pelajar ataupun family. Itu kita ada eksplorasi kraft. Si kraft itu di bawah program pengembangan ilmu lah. Yang ini kita untuk memberi pendedahan dan pengetahuan awal kepada pengunjung berkenaan dengan seni dengan menggunakan bahan asli untuk interaktif kraft. Okay, itu kita adalah tie and dye. Tie and dye tu yang macam batik lah, batik t-shirt yang sekarang orang pakai tu, yang ada colour macam motif spiral tu, antaranya yang jadi menjadi kegemaran lah sekarang ni. Dan kita juga ada hiasan tempurung, dan manakala fun craft dia berbeza dengan trick craft, di mana menggunakan bahan-bahan bukan craft. Contoh menggunakan getah untuk masukkan gelang dengan menggunakan batik yang kain pecah-pecah batik tu. Dan kita juga menggunakan kertas untuk anyaman kelarai.
0: Okey, kalau tengok orang dulu-dulu lah kan. Dia pun ambil daripada selimut lama-lama kan, pecah-pecah yeah. kain tu kan.
1: Ya yeah, betul.
0: Lepas tu jadi jahit-jahit jadi selimut.
1: Ya yeah, betul. Itu pun dia sebagai ni jugalah. Dia semacam dia kerah juga lah tu. Fun kerah lah tu okay. Menggunakan pecah betul ya.
0: Okey, Puan, apakah elemen budaya dan warisan yang terdapat dalam kompleks kraf Langkau ini?
1: Okey, di kompleks kraf bukan sahaja kita ada jualan dan kita juga ada dua muzium dalam kompleks kraf. Itu kita ada muzium muzium apa adat dan perkahwinan. Mm-hmm. Di sini kita mengetengahkan pelbagai kaum yang terdapat di Malaysia. Antaranya kita ada apa tu Melayu, Cina, India dan juga sebelah Sabah dan Sarawak pun ada juga. Di situ kita boleh melihatlah hantaran-hantaran pakaian-pakaian dipakai oleh semasa malih perkahwinan berbagai kaum dan dia punya adat di situ dan juga dengan menggunakan produk-produk kraf untuk digunapakai dalam majlis berkenaan.
0: Itu dia menarik. Okey.
1: Okey, sebenarnya kita ada muzium kraf warisan. Muzium kraf warisan kita memaparkan, mempamerkan juga yang itu produk-produk kraf tradisional yang digunapakai dalam kehidupan seharian masyarakat dahulu lah. Especially di Langkawi lah. Yeah. Masyarakat di Langkawi. Kita adalah situ, kita ada apa di situ kita ada pertanian. Pertanian macam kita tahu di sini kita punya pertanian di sini kita dia punya main apa tu perikanan nelayan dan juga pertanian di Langkawi. Jadi kita ada tunjukkan produk-produk tu, kita ada apa tu kapal di sana, kita ada peralatan apa tu penelayan menggunakan tilah pertukangan, semua ada di situ. Dan juga kita juga ada peralatan muzik. Peralatan muzik daripada nilah daripada seperti macam kita ada apa tu produk-produk muzik seperti kita ada apa tu kita ada gendang, kita ada gong, kita ada pelbagai lagi lah. Dan kita juga ada seperti permainan tradisional congkak dan juga kita juga ada wayang kulit di dalam muzium kraf warisan. Dan antaranya kita juga ada apit tebu yang digunapakai oleh orang dahulu. Iaitu apit tebu tu dia untuk mengeluarkan air tebu tu dia akan menggunakan kerbau. Adalah kaedahnya ya.
0: Okey. Ya. Kalau nak tahu kena pergi kompleks kraf.
1: Ya betul, kena pergi sana.
0: Okey. Jadi ada lagi info yang Puan nak kongsikan?
1: Okey, jadi saya tu yang ketiga kita ada galeri evolusi kraf. Yang ini galeri evolusi kraf yang menariknya kita mempamerkan pelbagai bentuk produk kraf moden juga kontemporari yang dihasilkan oleh perikop kraf Malaysia, iaitu kita nampak evolusi daripada tahun 80-an hingga tahun 2000. Itu nampaklah dia punya evolusi dari segi penggunaan warna, segi penggunaan motif untuk mesikan produk kraf. Dan satu lagi kita ada hologram. Okey, hologram yang terdapat sesa di Langkawi hanya di kompleks kraf Langkawi saja ada hologram, iaitu kita ada karakter. Karakter yang informasi memberi informasi grafik lah mengenai dengan galeri evolusi kraf, di mana dalam hologram tu dapat 12 produk. Dan juga pelbagai bidang kraf lah. Di situ pengunjung boleh melihat produk siri dengan menyentuh skrin pada hologram. Jadi melihat, boleh zoom lah, boleh zoom. Dia punya melihat motif lebih dekat dari pelbagai dimensi lah kat situ. Dan dalam galeri evolusi boleh lihat 247 unit lah ada produk-produk dalam galeri evolusi kraf di situ.
0: Okey, nampaknya masa mencemburi kita ni Puan. Jadinya mungkin yang terakhir lah Puan, mungkin sebagai penutup, apakah pesanan Puan kepada para pendengar yang sedang merancang percutian ke Langkawi ni?
1: Okey, sekarang ni dah bermula cuti sekolah jadi saya memang dengan tim Komik Kelam memang mengalu-alukan kaya setiasa menantikan kedatangan kunjungan pelancong dan juga pengunjung ke Komik Langkawi, di mana di Komik Langkawi kita ada di dalam semua di dalam indoor dan masuk pun percuma. Kita buka setiap hari 9 pagi hingga 6 petang dan kita juga melihat sebagai boleh sebagai desi wajib kalau saya datang Langkawi kena pi Komik Langkawi.
0: Betul?
1: Ya, dan di situ boleh juga dapatkan informasi terkini di dalam kami punya platform social media, iaitu di Facebook kita ada, Instagram, TikTok, Twitter, dan juga boleh hubungi kami juga di talian 04-959-197 ataupun 04-959-1913.
0: Itu dia perkongsian dari Puan Cik Farina sebenarnya. Cik Farina Darus yang merupakan pengarah Kompleks Kraf. Dan terima kasih banyak-banyak Puan untuk perkongsian. Yang pastinya Orang kata apa, dekat sini istimewanya dekat KKL dekat sini apa beza lah berbanding tempat lain. Ha, yang mana pengeluaran kristal kat sini saja dah. Di Langkawi. Tu dia. Okey, jadi anda semua kena mailah. Pakat-pakat mai dekat Kompleks Craft Langkawi yang cantik dekat Jalan Teluk U tu. Okey. Terima kasih banyak-banyak puan. Kita jumpa lagi insya-Allah di masa yang akan datang.
1: Insya-Allah.
0: Jadi assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Langkawi, Langkawi, di sini Kilo Mike Siangin panggilan.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
2: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, operasi yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
3: Ayo, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Potonglah otak besar-besar dadu. Tak besar sangat, dia takut tak masuk kan.
1: Namun ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
4: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
5: Tapi kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

0: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?
3: Hai, saya Haziq Rosby. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.
4: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, 11 pagi kita akan sambung siar ke Tracks FM untuk news berita bahasa Inggeris. Dan juga kita akan bersama pukul 11 pagi nanti dengan DJ Halina sampai pukul 3 petang. Kemudian 3 petang hingga 7 malam. Ekspresi petang nanti bersama dengan Haris. Okey, jangan lupa petang nanti hampa tanya, ustaz jawab. Okey, dan juga yang mana hari ini sebentar lagi saya nak kongsi juga dengan anda semua untuk waktu solat ya. Hari ini Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu raya lepas ni. Kita nak juga dengarkan ini dia. Dengar dulu pasal ubur-ubur. Gitu.
5: Tahukah anda, serangan ubur-ubur boleh membawa maut? Ketahui cara betul untuk selamatkan diri jika terkena sengatan ubur-ubur. Ramai tidak tahu, cuka boleh menyelamatkan nyawa. Cuka mengandungi asid asetik yang boleh mematikan nematosis yang belum meletup. Ia menghentikan proses letupan sel racun ini. Usah terikut dengan tip mengarut, terutamanya kencing di kawasan terkena sengatan. Air kencing mengandungi garam dan amonia pada paras tidak stabil. Ia bukan mematikan sel racun, malah merangsa nematosis meletup lebih cepat. Benda salah yang selalu dilakukan membuatkan racun menjadi lebih teruk. Waspada, jangan kencing, jangan guna air berkarbonat atau alkohol dan jangan gosok kawasan sengatan yang boleh menyebabkan lebih banyak racun dilepaskan. Dapatkan rawatan segera jika terkena sengatan ubur-ubur.
6: Langkawi FM.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 Ya Untukmu. Baik, saya pun nak mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi hari Ahad, insyaAllah. Okey, ampun dan maaf dipinta. Ada salah dan silap. Okey, terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Dan juga terima kasih yang berada di titik lain. Oh, dekat dah 10K. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Terima kasih Khairuddin tadi yang masuk, yang join. Ada ski draw. Ada Kak Nurul kita pun ada. Tu dia. Okey, dan juga yang singgah-singgah tengok, jengok-jengok pun boleh. Terima kasih banyak-banyak. Yang minta lagu, yang request, dah saya tunaikan. Jamal Jitu pun dah saya tunaikan lagu anda. Okey, dan Rosa.

Rina. Okay, yang mana yang join. Terima kasih, terima kasih. Ramai ni. Siti Hajar, Yusof. Hi, morning. Okay, dan juga Kak Zita. Kak Rosita kita. Kak Rosita Mohamed. Okay. Ramai lagi tak tersebut. Okay, dan yang mana yang... Cik K. Cik K tak muncul. Tak muncul hari ni. Okay, baik. Terima kasih banyak-banyak. Dan ini dia untuk anda. Supaya rumah tidak bergoyang, diberi tiang kecil dan besar. Supaya langkah tiada menyilang, hati lapang, adil dan benar. Dan sebelum terlupa, saya nak kongsikan di mana maksudnya waktu solat zuhur 1.20 minit tengah hari. Waktu solat asar 4.42 minit petang. Maghrib 7.32 minit malam. Dan isyak 8.47 minit malam.

0: panggilan.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
2: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, aksi yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
3: Ayo, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Potonglah otak besar-besar dah dua. Tak besar sangat. Dia takut tak masuk kan.
1: Namun, ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
4: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
5: Tapi, kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidil.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Satu panggilan, satu pengabdian, satu pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha dari kami di Langkawi FM. Maaf, zahir dan batin.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Haris kembali menemani hujung minggu anda menerusi ekspresi dari jam 3 petang sehingga jam 7 malam nanti, membawakan anda semua hiburan-hiburan yang terbaik dan sudah semestinya info-info yang menarik. Dan sebelumnya, DJ Halina telah menghiburkan anda dari jam 11 pagi hingga 3 petang dalam segmen Activate. Baik, hari ini Jumaat bersama dengan 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi kita akan menyambut Hari Raya Haji pada 27 hari bulan. 27 Mei bersamaan dengan hari Rabu. Ada yang duk pakat-pakat balik kampung dah. Pertama-tama, kawan-kawan yang berasal daripada Pantai Timur. Katanya dekat Pantai Timur, Raya Haji meriah. Ada yang sudah balik, ada juga yang belum balik. Jadi kepada anda semua yang dalam perjalanan pulang ke kampung masing-masing, selamatlah pulang. Memandulah secara berhati-hati. Ingat orang yang tersayang yang menunggu ketibaan anda di hari raya nanti. Jadi nantikan sebentar lagi pada pukul lebih kurang 3.15 minit petang, saya bersama-sama Ustaz Hafizuddin Rapingi akan menjawab persoalan-persoalan anda yang anda kemukakan di TikTok Live Langkawi FM dalam Hampa Tanya Ustaz Jawab 3.15 minit petang. Teruskan bersama Langkawi FM di mana jua anda berada.

Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam program Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi setiap hari Jumaat, dan bakal menjawab segala persoalan-persoalan anda yang telah anda kemukakan di kita di ruangan komen TikTok Live ataupun di ruangan Facebook ataupun di YouTube. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat Ustaz dah?
1: Alhamdulillah.
0: Macam mana nak dekat-dekat korban ni?
1: Dekat-dekat korban ni lagu mana butuh lah.
0: Banyak ni. Banyak apa dia
1: kata dekat persiapan korban.
0: Dengar cerita banyak ekor kok.
1: Kami hari raya pertama tu di surau tu 4 ekor di surau tu 4 ekor, yang lain tu masjid lain lah. Di masjid tu ada, di masjid Kilim tu 9 ekor. Jadi campak-campak tu banyak juga. Hari raya pertama tu banyak juga.
0: Banyak juga ah.
1: InsyaAllah.
0: Jadi Jumaat minggu depan Ustaz tak ada kan?
1: Jumaat minggu depan ha, tu pun rasanya tak ada kot. Memang tak ada. Oh, cerita dah.
0: Memang tak ada.
1: Memang tak ada. Mungkin ayah nak ganti.
0: Memang tak ada cerita dia, senang cerita tak ada. Saya tak pun ada. nak kena ambil cuti aku tu.
1: Jangan buat aku tu. Pakai okay. Cuti habis.
0: Okey Ustaz.
1: Cuti raya.
0: Ambil lewat sikit. Okey Ustaz, sebelum kita teruskan dengan soalan-soalan pada petang ini, elok kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
1: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخ ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
0: آمين آمين يا رب العالمين. Baik, bagi sebarang persoalan ataupun kemusykilan yang anda ingin tujukan dan tanyakan, ha, boleh ke TikTok Live Langkawi FM? Ha, tanyalah di bahagian ruangan komen TikTok Live tu. Tanyalah apa-apa berkaitan dengan nak dekat Raya Haji ni, ataupun kita nak ambil juga soalan-soalan lain Ustaz.
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Ustaz kata boleh, tak ada masalah. Kita on
1: ya. Yang boleh kita jawab. Tak boleh jawab, tak payah.
0: Tak boleh jawab, tak payah. Okey Ustaz, kita ambil soalan yang kita carry forward daripada minggu lepas dulu. Tapi tu saya ada soalan daripada saya lah. Sebab tadi, sebelum bayang Jumaat tadi, ada satu kejadian tu lah. Yang saya nak kena tanya dengan Ustaz.
1: Oh, pula.
0: Okey. Soalan dia yang pertama pada petang ni, Assalamualaikum. Nak tanya, adakah boleh menggunakan minyak angin ketika sedang berada dalam ihram? Mohon pencerahan.
1: Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل المبين وجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. الحمد لله tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah atas limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dan sekali lagi kita dapat menyambung program kita yang pada setiap hari Jumaat hampa tanya ustaz jawab. Dan macam biasa saya bersama dengan DJ Adam ataupun Haris. Dua-dua boleh panggil nama.
0: Dua-dua boleh.
1: Dua-dua boleh. Walau bagaimanapun tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, pertama-tamanya suka untuk saya sebutkan kita sekarang berada di dalam bulan Zulhijjah. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi banyak kelebihan, bagi banyak fadilat kepada kita. Bagi orang yang mengamalkan di antara 1 sampai 10 Zulhijjah. Satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anha daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin 'amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyam al-'ashr." Qalu ya Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada hari yang amal solehnya paling disukai oleh Allah. Kalau nak banding hari 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah dengan bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan, maka 10 awal Zulhijjah ini di antara bulan yang Allah paling sukai apabila kita melakukan amal soleh. Kita buat amal-amal kebajikan, Allah Taala gandakan segala amalan kita. Maka para sahabat tanya kepada Rasulullah, kalaulah awal daripada 10 Zulhijjah ni kita nak bandingkan dengan orang yang keluar jihad pada jalan Allah. Jihad di sini dengan makna keluar jihad berperang. Berperang maksudnya pi perang mati syahid tu, bukan jihad pada jalan Allah dalam bab zakat. Dalam bab zakat Allah Taala sebut apa? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fi sabilillah di sini dalam bab lain. Adapun fi sabilillah yang Rasulullah sebut dalam hadis ni adalah jihad yang berperang mati pada jalan Allah. Walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat tanya, kata Nabi, ya, kalau nak dibandingkan pahala 10 awal Zulhijjah ni, lebih besar pahala 10 awal Zulhijjah dengan orang yang keluar pi berjihad pada jalan Allah. Kecuali, kata Nabi, kecuali apa? Kecuali illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Kecuali keluarnya seorang lelaki dengan bawa diri dia dan juga harta dia. Maksudnya letak pengharapan sungguh-sungguh kepada Allah, keluar berjihad tu, falam yarji' min dhalika bi syai'in, maksudnya dia keluar dia dah tak kembali, maksudnya dia mati syahid. Kalau dia keluar berjihad tu dia mati syahid, maka pahalanya lebih besar lagi lah daripada 10 Zulhijjah ni. Ala kulli halnya tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali yang kita nak bahaskan pada petang ni, kesempatan pada petang ni, yang pertama kelebihan kita beramal dalam waktu ni, dalam waktu 10 hari Zulhijjah. Hari ni berapa? Berapa Zulhijjah dah hari ni?
0: Hari ni 5 Zulhijjah.
1: Hari ni 5 Zulhijjah dah. Maksudnya kita berbaki lagi 5 hari lagi. Sebab itu dalam hadis yang lain katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin 'amalu afdalu min ayyamil 'ashri." Tidak ada hari-hari yang amalan yang dilakukan padanya menjadi lebih afdal berbanding dengan 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Sebab itu apabila kita berada di dalam 10 hari daripada bulan Zulhijjah ni, tuan-tuan para pendengar, kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada satu riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki ni dia tadah tangan kepada Allah minta doa. Allahumma a'tini afdalu ma tu'tini ibadakas salihin. Ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku sebaik-baik pemberian yang engkau berikan kepada hamba-Mu yang salih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada dia apa? Izan yu'qaru jawaduk wa tastashhidu. Kata Nabi, hendaklah kamu pastikan kamu berjihad sehingga mana kamu syahid. kudamu mati ditikam dan kamu mati dalam keadaan syahid. Ini di antara nak cerita apa, kelebihan nak dibandingkan pahala orang yang mati syahid tu lebih besar daripada 10 yang terakhir dari 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Dan bagi orang yang melakukan amalan di dalam bulan Zulhijjah, ni bukan amalan khusus, amalan yang kita duk buat hari-hari. Kita duk pergi sembahyang fardu pada hari lain, bulan lain, kita akan dapat 27 darajat. Tetapi pada bulan ni, terutamanya 10 awal daripada bulan Zulhijjah ni, katanya Ibnu Abbas, katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anha, katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal amalu fihin yudha'afu 700 di'fin. Amalan yang dikerjakan dalam tempoh masa 10 awal daripada bulan Zulhijjah ni, Allah Ta'ala akan gandakan pahalanya sehingga 700 kali ganda.
0: Besar.
1: Kan? Sampai 700 kali ganda bagi 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Sebab tu tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila mana kita ada kesempatan, kita nak pergi Mekah, orang tak jemput lagi, Allah Ta'ala tak jemput lagi.
0: Betul.
1: Duit tak berapa nak cukup lagi. Kan, di dalam tabung haji pun tak cukup syarat lagi. Walau bagaimanapun, kita tetap akan lalui hari Arafah. Hari Arafah yakni pada hari Rabu 26. Kita raya hari apa? Rabuan 26, hari Selasa. Pada 26 tu adalah hari Arafah bagi kita yang berada di Malaysia. Jadi pada hari Arafah ni, Arafah ni adalah rukun, salah satu di antara rukun haji. Al-Hajju Arafatun, kata Nabi, haji itu adalah hari Arafah. Maka ia adalah salah satu di antara apa? Di antara hari yang mustajabud doa. Malah hari Arafah ni, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yawmu maw'udu yawmul qiyamah wal yawmu mashhudu yawmu Arafah wasyahidu yawmul jum'ati." Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Hari mashhud adalah hari Arafah dan hari syahid adalah hari Jumaat. Yang kedua adalah kebesaran untuk kita menadah tangan pada hari Arafah. Kita kena, hari Arafah ni hari Rabu tu, hari Selasa tu lah. Khairud du'a du'a'u yawmi Arafah, kata Nabi. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Jadi hari Arafah tu kita minta doa sungguh-sungguh kepada Allah, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita, Allah Ta'ala bantu kita pada hari Arafah ni. Dan hari Arafah kita disunatkan berpuasa. Katanya Abi Qatadah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya berkaitan dengan puasa pada hari Arafah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yukaffiru sanah al-madiyata wal baqiyata. Orang yang berpuasa pada hari Arafah ni, Allah Ta'ala ampunkan dosanya setahun sebelum dan setahun selepas. Jadi kita tak ada dosa arah umat Muhammad ni sepatutnya. Bila mai hari Arafah kita puasa, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa kita setahun sebelum dan juga setahun selepas. Dan yang paling menarik tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, di dalam bulan Ramadan, kita selalu minta doa agar kita dilepaskan daripada api neraka, agar keluarga kita dijauhkan daripada api neraka. Tetapi pada hari Arafah ini, hari yang khusus yang memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membebaskan hamba dia daripada api neraka. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin aktsara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah." Tidak ada satu hari yang lebih banyak dibebaskan hambanya daripada api neraka melainkan pada hari Arafah. Jadi tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, kesimpulannya, hari Arafah adalah hari yang teramat istimewa sebagaimana bulan Zulhijjah juga, yang telah pun kita bincangkan tadi banyaknya kelebihan di dalam bulan Zulhijjah. Oleh itu, kita sebagai umat Islam, kita rebutlah peluang ni dengan sebaik-baiknya, Dan walaupun kita tak menunaikan haji, tetapi kita berada di dalam salah satu bulan yang begitu banyak fadilatnya, yang begitu banyak ganjaran amalannya, maka kita gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Takut apa? Takut tahun depan tak ada jumpa lah. Sebab dia setahun sekali ya.
0: Betul.
1: Jadi bila mana ada kesempatan ni, kita gunalah. Dan guna dengan sebaik-baiknya. Baik, itu sebagai pengenalan kita mukaddimah pada petang ni. Kita berbalik kepada persoalan penggunaan minyak angin dalam keadaan ihram. Boleh tak boleh? Itu orang yang pergi Mekah. Kadang-kadang sakit kepala, dia bawa minyak, dia bawa minyak cap kapok. Kan? Dia bawa minyak cap kapok daripada Malaysia oi.
0: Daripada
1: bawa,
0: Malaysia minyak cap kapok.
1: Bawa minyak cap kapok, dia bawa minyak gamat. Adakah ia dibenarkan untuk menggunakan minyak apa ni? Minyak angin dalam ihram, seperti mana yang kita maklum ketika mana kita berada di dalam ihram, wala talbisu min athiyab shay'an massahu alwurus wazza'faran. Kan warsu ni dengan makna pewangilah. Dan janganlah kamu pakai pakaian yang terkena padanya warsu. Warsu ni lebih kurang macam perfume lah. Dan juga za'faran. Za'faran ni wangian-wangian. Jadi dalam ihram ni kita tak boleh pakai wangi, benda-benda wangi. Kan? Kalau pakai juga kena dam. Memang tak tak boleh pakai bau-bau yang wangi. Dia kena mai daripada bau badan kita sendiri, tak apalah. Sebab itu tuan-tuan, hukum menggunakan minyak angin. Nombor satu, kita faham bahawa minyak angin ni bukan perfume. Dia bukan minyak wangi. Dia adalah minyak angin. Orang kita panggil minyak angin lah. Orang luar saya tak tahu lah panggil minyak apa kan. Jadi dari segi hukumnya adalah dibenarkan. Minyak angin tidak mempunyai bauan yang harum dan dia juga tidak termasuk salah satu di antara sebagai wangian dari sudut adatnya. Justeru kita boleh menggunakan minyak angin ketika mana kita dalam keadaan memerlukan. Minyak angin ni untuk orang sakit. Orang sihat dia tak sapu minyak angin.
0: Betul.
1: Dan betih duduk elok-elok, takkan dia nak sapu minyak angin. Maka ia boleh dibenar, ia dibolehkan dan ia bukan termasuk daripada larangan-larangan ihram. Jadi ala kulihannya tak ada masalah kita nak guna minyak angin hak ada mentol, rasa sejuk kan. Ataupun hak sakit kepala, sakit perut, kembung perut dan sebagainya, boleh ketika mana ihram. Kita boleh menggunakan minyak angin.
0: Lepas tu lagi satu ada depa apa?
1: Lama bisa. Ya.
0: Lagi satu kan depa dok pakai apa, dok beli daripada Siam yang hijau tu yang.
1: Sedut tu kan. Sedut tu lebih kurang macam kita guna inhaler lah. Boleh, tak ada masalah.
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Dibenarkan kan. Sesemua dia nak sedut dan ambil bau sat, boleh, tak ada masalah.
0: Dok pun dekat sana ramai-ramai kot, tak biasa pening ke apa ke. Lepas tu bau yang tu sikit.
1: Boleh. Cuma satu, jangan pakai mask lah. Tak boleh.
0: Jangan pakai mask noh.
1: Mask tak boleh, tak dibenarkan syarak.
0: Sebab
1: mask nombor satu dia berjahit. Kan dia berjahit kan. Jadi mask tu kita memang tak boleh lah. Ketika mana ihram. Adapun menggunakan tadi minyak cap kapok ataupun sedut tu yang sama ada yang berangin yang sesemua kecil tu, boleh, tak ada masalah.
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Dibenarkan syarak. Wallahu a'lamu bissawab. Moga menjawab soalan.
0: Alright, selesai. Baik, sebelum saya keluarkan soalan saya Ustaz, kita ambil dulu soalan TikTok daripada Abang Rashid Reza.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Ustaz dan DJ. Takbir muqayyad start hari Arafah ke, adakah puasa sunat Arafah, apa kelebihannya?
1: Tak Ustaz sebut dah puasa sunat Arafah tak sat. Kan puasa sunat Arafah tak sat. Allah Ta'ala ampunkan kita setahun, ampunkan dosa kita setahun sebelum dan juga setahun selepas. Yang tu menjawab persoalan Abang Rashid Ridha lah. Tu di antara fadilat untuk kita puasa Arafah. Dan hari Arafah juga disebut sebagai hari yang paling baik untuk kita menadah tangan berdoa. Yani khairud du'a, du'a yawma Arafah. Yawmu Arafah, doa yang paling baik adalah doa pada hari Arafah. Baik. Yang kedua berkaitan dengan takbir raya lah. Takbir ni tuan-tuan para jemaah yang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, takbir ni ada dua. Yang pertama adalah takbir mursal dan yang kedua adalah takbir muqayyad. Kedua-dua takbir ni kita kena takbir dengan kuat. Kita tak boleh nak pelan-pelan Allah betalih. Dia kena takbir dengan kuat. Baik. Yang pertama takbir mursal. Takbir mursal ni dia tidak terikat dengan waktu solat. Waktu kita takbir ni bermula pada waktu maghrib malam raya sehingga solat sunat hari raya Aidil Adha. Tu takbir mursal. Dia tidak terikat dengan waktu solat. Jadi kita takbir daripada waktu maghrib tu sehinggalah solat sunat hari raya Aidil Adha. Tu takbir mursal. Yang kedua, takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni kita faham takbir yang tidak terikat dengan solat fardu. Bermula bila? Bermula daripada waktu subuh 9 Zulhijjah dan berakhir pada waktu asar 13 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tu kita dah boleh takbir lah. 9 Zulhijjah. 9 tu maksudnya hari Rabu. Hari Selasa. Hari Selasa tu lepas pada waktu subuh tu kita dah boleh takbir dah. Ada riwayat yang mengatakan lepas daripada waktu asar hari Selasa tu, tapi yang paling kuatnya adalah selepas daripada waktu subuh.
0: Lepas waktu subuh.
1: Lepas waktu subuh 9 Zulhijjah tu kita boleh takbir dah. Sampai bila? Sampai 13 Zulhijjah, yakni hari-hari terakhir pada hari Tashrik tu.
0: Maksudnya 4 hari.
1: Lepas waktu asar. Ha, lebih kurang dalam 4 hari lah.
0: Dalam 4 hari lah.
1: Untuk kita nak takbir muqayyad. Itu berbezalah. Dan takbir muqayyad ni disunatkan untuk kita takbir pada setiap jenis solat. Sama ada solat fardu, solat sunat, solat qadha, solat nazar, solat rawatib. Begitu juga sebelum kita nak semelih korban. Juga di antara takbir muqayyad. Yang ni kita takbir sebelum kita nak semelih. Kita dah bincangkan pada minggu lepas. Dan hukum takbir ni bila? Sebelum semelih, semasa semelih ke selepas semelih? Yang afdal dan sunatnya adalah sebelum disemelih binatang itu, bukan semasa semelih. Sebelum semelih tu kita pun takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita takbir muqayyad. Itu dipanggil sebagai takbir muqayyad. Jadi tak ada masalah untuk solat sunat untuk hari raya Aidil Adha ni kita boleh takbir, no problem. Moga menjawab persoalan Abang Rashid kita.
0: Okey, selesai waktu. Okey, ni kita nak pergi berkenaan dengan soalan saya tadi lah. Tadi kan, sebelum saya pergi sembahyang Jumaat, dah siap lah, dah siap pakai baju apa dia ni, baju Melayu pun nak pergi sembahyang Jumaat kan.
1: Okey.
0: Kira dah ambil air sembahyang semua siap dah. Kira sebelum masuk masjid lah. Lepas tu ada lah satu longkang. Satu longkang tu saya duduk dengar bunyi saya tengok api, tengok rupanya ada anak anjing jatuh. Ada anak anjing jatuh tu. Lepas tu ingat, ish, macam nak biar dulu lah masuk masjid dulu, pergi mayang dulu apa-apa. Lepas tu settle mayang baru nak ingat nak tolong. Tapi duk tengok hari pun nak hujan. Sekejap ikut biar lagi tenggelam tu kan anjing tu. Jadi macam mana nak, macam mana nak buat Ustaz?
1: Okey, nombor satu sekali, kalau anak anjing tu jatuh dekat dalam longkang, dia tak basah. Kita pula dia kering, kita kering. Maka kita boleh angkat anak anjing tu, bawa keluar daripada longkang, selamatkan dia, letak di tempat yang selamat tanpa kita sertu, sebab sama-sama kering.
0: Tapi soalan dia, sebab dia basah.
1: Kalau dia basah, kita kena samuk. Kena sertu, angkat dia, letak di tepi, lepas tu kena sertu dengan 7 ayat tanah, 1 ayat betul? 1 ayat basih.
0: Tapi masalahnya 7 ayat tanah, maksudnya tanah apa-apa pun tak kisah.
1: Tanah apa-apa pun tak kisah.
0: Maksudnya
1: tanah bukan pasir.
0: Maksudnya tanah depan masjid tu, angkut tu.
1: Ambil lah. Dia lebih kepada tanah berselut lah. Berselut. Tanah lah. Kita ambil tanah tu, kita bubuh air, kemudian kita basuh. Itu syarat kepada sertu. Ataupun istilah orang kampung duk panggil samok. Sebenarnya samok ni dia untuk buang kotoran pada kulit. Maka ia dipanggil samok. Tetapi kita basuh dengan air tanah tu, ia dipanggil sertu. And sertu, cara apa ni, untuk kita nak buang daripada najis mughallazah. Di sisi mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana terkena najis tu, kita kena basuh sebanyak 7 kali.
0: 7 kali.
1: Yang mana basuhan yang pertama tu kita wajib campur dengan tanah yang suci. Sekali ayat tanah, 6 kali ayat mutlak. Tu sertu. Itulah yang kita gunakan.
0: Maksudnya
1: basuhan yang pertama tu kita campur dengan ayat tanah, tanah yang suci. Maksudnya tak ada najis lah. Tanah yang suci tu kita basuh di tangan kita, kemudian kita cuci dengan ayat mutlak sebanyak 6 kali.
0: So maksudnya kita lumur dulu dengan ayat tanah
1: Kemudian basuh dengan ayat Ayat bersih lah.
0: Maksudnya lalu kan dia tu 6 kali?
1: Ha, 6 kali. Maksudnya jeroi, kita pun cuci pun jeroi lagi. Ha, 6 kali. Ataupun pakai pipe. Hmm. Ha, pakai pipe kita kira lah sekali, 2 kali, 3 kali, 6 kali. Ya.
0: Hmm.
1: Sekali ayat tanah, 6 kali ayat, ayat mutlak. Itu ha, dipanggil, dipanggil sabtu. Dan cumanya kalaulah pada tangan kita tu lekat zat bagi binatang yang najis mughallazah tu, lekat darah ke, lekat bulu ke, apa dia lagi, lekat apa-apalah, wajib ayat untuk kita buang dulu air najis tu. Kena buang dulu, buang darah dulu, barulah dibasuh dengan air tanah.
0: Oh, maksudnya kita buang dulu, basuh pakai air
1: besar dulu lho. Ha, buang dulu air-air tu, kemudian barulah kita basuh dengan air tanah bagi basuhan yang pertama, kemudian 6 kali dengan air mutlak pada basuhan yang seterusnya. Itu cara dia. Jadi kalau kita tengok anak anjing dekat dalam, dekat dalam longkang tu, dalam keadaan dia, dia bersih ataupun dia tu kering, kita pun kering, maka pada ketika itu kita boleh angkat. Kita tak boleh nak pegang saja-saja binatang najis mughallazah ni. Duk panggil mai gosok tak tentu pasal, tak boleh.
0: Dok tadi sebab tengok,
1: sebab tengok dia duk dekat dalam longkang, maka kita boleh angkat. Boleh angkat dia. Kalau dia kering, kita kering, maka pada ketika itu kita tak kenalah sertu tadi. Kita tak kenalah samak tadi. Tapi kalau dia basah, kita angkat, maka pada ketika itu kita kena sertu. Ataupun dia kering, kita basah, kita baru lepas ambil ayat semayang. Tak perasan tengok anak anjing terus pegang, maka tangan kita basah, dia kering pun sama juga, kita kena sertu sekali ayat tanah, 6 kali dengan ayat mutlak. Allahu a'lamu bisawab. Boleh?
0: Boleh. Tapi tadi nasib baik pakai glove.
1: Pakai glove, buang glove terus ya.
0: Dalam kereta, dalam kereta ada glove.
1: Ada glove, it's okay ya, no problem lah. Cuma glove tu kalau kita nak nak guna lagi, kita boleh sertu. Kalau tak mau guna, buang-buang eh.
0: Oh, glove dah sekali pakai nak buat apa dah. Sekali pakai nak buat apa dah. Okey Ustaz, soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, adakah dibolehkan bagi seseorang yang sedang berihram untuk menggunakan payung? Kerana sepengetahuan saya, kita tidak boleh menutup kepala.
1: Guna payung semasa ihram?
0: Ha. Tak tahu aku hujan ke apa ke.
1: Dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih pada yang tanya soalan berkaitan dengan hal keadaan kita menggunakan payung sewaktu ihram. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lelaki yang sedang berihram itu dia tutup kepala dengan sesuatu tanpa sebarang sebab, maka perbuatannya adalah haram dan dikira berdosa, serta dia wajib membayar dam ataupun membayar fidyah. Wajib tu. Adapun jika dia tutup dengan sesuatu yang tidaklah dikira sebagai penutup kepala, sebagai contoh berteduh di bawah lindungan dinding, payung atau sekedup walaupun ia menyentuh kepalanya, maka ia bukanlah sesuatu perkara yang haram dan tidak dikenakan dam. Baik, macam ni. Tuan-tuan, persoalan ni yang ditanyakan kepada kita berkaitan dengan kedudukan kita menggunakan payung semasa ihram. Baik. Laki yang sedang yang sedang dalam keadaan ihram ni, dia tutup kepala dengan sesuatu tanpa sebarang sebab, maka perbuatan itu haram. Dan dia kena wajib dia bayar fidyah. Tapi kalau kepala dia tutup tu sebab apa? Sebab hangat. Ataupun terlalu sejuk. Atau untuk tujuan perubatan. Maka ia dibenarkan syarak. Namun dia tetap juga kena bayar dam. Walaupun wajib. Walaupun wajib. Kalau hak tadi, dia berdosa dan kena bayar dam. Saja-saja tutup. Saja-saja tutup. Tak ada sakit apa pun, saja-saja. Berdosa, kena bayar dam. Yang ni dia tak berdosa, tapi dia kena bayar dam. Tapi kalaulah dia tutup kepala tu, dia pergi duduk di tempat untuk dia berteduh, Ustaz. Dah hangat sangat ni, pergi cari tempat ada macam apa orang panggil, soyok-soyok kan. Ada soyok, duduk bawah soyok, Ustaz. Ataupun dia pegang payung sekejap dan tak menyentuh langsung kepala dia. Maksudnya buka payung, buka Ustaz ya, tak kena pun kepala dia. Maka pada ketika itu ia dibenarkan dan ia bukanlah suatu perkara yang haram dan ia tidak dikenakan dam. Artinya boleh. Tak ada masalah kita nak guna payung ketika mana ihram disebabkan panas, dalam keadaan panas sangat.
0: Betul.
1: Dengan syarat jangan letak atas kepala.
0: Jangan letak
1: atas. Maksudnya jangan bagi kena kulit kepala. Pegang jauh-jauh sikit.
0: Jangan bagi kena kulit kepala.
1: Jangan bagi kena kepala kita tu. Tetapi sat sahaja. Sebab apa tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu hadis diriwayatkan daripada Ummu Husain, katanya hajjtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada', faraaitu Usama wa Bilalan wa ahaduhuma akhidun bi khitamin naqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu rafi'un thawbahu yusturuhu minal harri hatta rama hamratul aqabah jamratal aqabah minal harri hatta rama jamratal aqabah. Aku ni, katanya Ummu Husain, menunaikan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana haji wada'. Aku tengok Usamah dengan dengan Bilal, salah seorang daripada depa ni pegang tali kendali unta Nabi. Dia pegang, Nabi naik unta, dia pegang tali apa ni, orang panggil tali kekang kan tu kan. Dan seorang lagi dia naikkan pakaian untuk tutup kepala baginda daripada terik matahari sehingga mereka melempar jamrah. Seorang lagi dia duduk atas unta sekali dengan Nabi, dia angkat baju dia tutup kepala Nabi. Dia tutup, maksudnya kain tu tak kena pun kepala Nabi. Cuma tutup kepala Nabi daripada panahnya matahari. Sedangkan Nabi pada ketika itu dalam keadaan ihram dan dalam perjalanan untuk nak melontar jamrah. Melontar jamrah. Jadi dibenarkan syarak, tak ada masalah. Dibolehkan. Maka para ulama apabila berdasarkan kepada hadis ini, terutamanya pandangan Al-Imam Syaukani rahimahullah, yang menyatakan bahawa hadis ini menjadi dalil dibolehkan bagi orang yang sedang berihram untuk melindungi kepalanya dengan pakaian atau barang-barangnya yang dijadikan pelindung, sebagaimana pendapat jumhur ulama di dalam permasalahan ini. Jadi payung tak ada masalah.
0: Payung tak ada masalah.
1: Pegang sa'en untuk kita nak lindung daripada panah. Wallahu a'lamu bisawab.
0: Alright. Jadi bagi siapa yang ada soalan lagi, kita berbaki lebih kurang dalam 12 minit lagi. Ada soalan, kod boleh selit-selit. Tumpang, kita ada lagi masa dalam 12 minit. Bolehlah selit-selit lagi dekat TikTok Live Langkawi FM. Tanya tu eh. Sebab kalau tanya dekat TikTok Live, kita terus nampak, kita boleh terus jawab. Baik, soalan ni kita lari sikit lah daripada haji Ustaz. Daripada nak raya haji ni. Ini berkenaan dengan hukum kulit.
1: Kulit?
0: Ya, hukum kulit khinzir yang disamak, adakah menjadi suci dan dibolehkan dibuat pakaian seperti kasut, tali pinggang dan lain-lain?
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Benda haram disamak untuk dijadikan halal, hukumnya tetap haram. Simple lah.
0: Simple.
1: Ataupun disertu. Kulit ni, bila kulit babi kita ambil, kita nak samak supaya konon-kononnya ia menjadi halal. Tak, dia tetap menjadi haram. Walaupun di sana ada pandangan yang mengatakan macam-macam lah kan, pandangan para ulama ni. Walau bagaimanapun tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, tidak boleh menghalalkan benda yang haram. Seumpama apa, orang kata minum arak tu haram sebab mabuk. Habis tu saya minum tak mabuk ke?
0: Tak haram aku tu.
1: Tak haram lah. Tak. Arak ni haram bukan sebab mabuk, tetapi haram sebab dia najis. Minum mabuk ke tak mabuk ke tetap haram.
0: Tetap haram.
1: Tambah pula kalau minum mabuk haram je. Kasar lah sikit.
0: Kasar sikit.
1: Lagu tu lah. Tetap haram. Sama juga. Ada orang sebut kan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, hurrimat alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir. Maytah ni bangkai, dam tu darah. Lahmal khinzir tu maksudnya daging babi. Maksudnya kotak ni yang haram tu adalah daging babi ya. Sebab Allah Ta'ala sebut khusus daging babi. Jadi hal lain tu halal. Tulang dah halal, buat sup tulang babi. Apa dia lagi? Kulit dia halal. Ni setengah daripada orang yang hanya baca tafsir ikut suka dia.
0: Tafsir ikut suka.
1: Bila mana Allah Ta'ala sebut lahmun diharamkan ke atas kamu, maitah, bangkai, waddam, darah, walahman khinzir dan juga daging babi ni, maksudnya keseluruhan bagi babi. Semua tu haram. Sebab apa? Sebab mana mungkin ada kulit saja tak ada isi.
0: Betul.
1: Kan? Walaupun kita tengok, ui, hang ni tinggal kulit dengan rangka je, mohong, terhirih dia, mesti tetap ada isi. Kalau isi tu haram, kulit lagi-lagi haram lah. Sebab isi tu melekat pada kulit. Isi tu melekat pada kulit. Kalau isi tu haram, tulang lagi haram lah. Sebab tulang duduk dalam isi.
0: Oh, lagi.
1: Lagi haram lah. Jadi, kita nak ambil benda yang haram untuk kita sama ataupun kita sertu untuk menjadikan dia halal, hukumnya tetap haram. Haram juga kan, haram juga, tak boleh. Selesai. Jadi kalau ada kasut,
0: saya dulu pernah terbeli, Ustaz. Terbeli satu
1: kasut yang dia kata ada titik tiga apa
0: lah. Saya terbeli dulu kasut tu kan, dia viral-viral kasut tu kan. Dulu zaman-zaman bujang pula, dia minat beli kasut. Lepas tu tengok, wish, kasut ni lawa ni kata. Kita pula order online. Order online lepas tu kata, ish, kasut ni lawa ni kata. Beli. Lepas tu dah pakai lah apa-apa kan. Lepas tu baru dia pun duk viral dekat apa dia dekat dalam media sosial kan. Duk kata, ish, apa dia titik kasut ni ada titik tiga lah, kasut ni ada titik tiga. Baru kita ambil, kita check pula. Check pula. Oh, ada titik tiga. Betul eh. Jadi betul ke titik tiga tu ni, Ustaz?
1: Hak tu saya tak tahu nak jawab.
0: Betul
1: ke tu titik tiga tu tanda ia daripada kulit babi? Hak tu kena tanya geng-geng ni lah.
0: Dan kalau lah dikatakan betul itu kulit ni kan,
1: kulit babi kan.
0: Lepas tu saya dah terpakai pun lah. Macam mana?
1: Kalau kita terpakai, kalau kita yakin dia daripada kulit babi, maka hukumnya adalah haram. Kita tak boleh pakai lah. Kita tak boleh pakai kasut yang memang padanya ada kulit babi. Kalau kita pakai juga, di sisi mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, hukumnya adalah haram dan ia dianggap najis. Ia dianggap najis. Tu di sisi mazhab kita lah. Sebab tadilah dalil yang apa ni, yang saya bacakan tadi, innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Allah mengharamkan kepada kamu memakan bangkai darah dan juga daging babi dan binatang-binatang yang tidak disembelih kerana Allah. Jadi kalau kita nak pakai kasut yang memang kita sah ada kulit babi, di sisi mazhab kita hukumnya adalah haram dan berdosa. Cuma bila kita bincang bab ni, tuan-tuan, saya suka untuk nak bagi para pendengar

0: Kan? Ambil daging korban hak kita dapat tu, kita ikat dengan plastik elok-elok, bubuh dekat dalam chiller lebih kurang dalam 7 jam, baru kita angkat. Bila kita ambil daging tu, darah yang ada dekat daging tu semua dah keluar lah. Pada masa tu buat steak nombor 6.
1: Nombor 6
0: buat steak cukup sedap lah.
1: Bubuh lada sikit, bubuh garam sikit. Sikit
0: kan? Tak payah bubuh perencah banyak-banyak lah, daging fresh ni. Buat lagu tu lah, bakar kosong, bubuh garam, bubuh lada sikit. Makan waktu tu, cuma pastikan kita tak ada darah tinggi lagi, kuat pula dah.
1: Kuat pula dah, buat pasal pula.
0: Sebab tu Islam ni ajar kita bersederhana dalam semua perkara. Wallahu a'lamu bissawab.
1: Alright, selesai. Ada lagi soalan tapi tengoklah ni pun dah pukul 3.59 lah. Jadi macam tak sempat kita nak jawab, mungkin boleh carry 2 minggu ke depan pula.
0: Ha, insyaAllah.
1: Ha, 2 minggu, ke depan.
0: Minggu depan saya tak ada, minggu lagi sekali dah.
1: Minggu lagi sekali maksudnya dah bulan 6 mana?
0: Ha, bulan 6 lah.
1: Bulan 6.
0: 5 hari bulan 6.
1: 5 hari bulan 6 pula. Ha, kot nak jawab. Nak jawab apa ustaz, nak ustaz jawab soalan-soalan anda. Ha, tunggu pula 5 hari bulan 6. Jadi baik, setakat itu saja. Kita pada hari ni dah pukul 4 dah. Cantik dengan abang pukul 4. Oh, ustaz lepas ni apa dia? Pergi mana ni?
0: Tak ada mana nak balik rumah orang tua ustaz.
1: Kelia. Apa dia nanti minggu depan tak masuk? Pergi mana?
0: Minggu depan lah. Biarlah rahsia.
1: Biarlah rahsia. PM tepi. PM tepi.
0: PM tepi.
1: Okey, baik. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberikan kebaikan buat kita semua pada hari ini, insyaAllah. Sahabat pendengar yang dikasihi, setiap daripada kita sudah semestinya memerlukan pekerjaan kerana ia merupakan salah satu daripada tuntutan agama. Pekerjaan yang dilakukan juga menjadi penentu kepada seseorang sama ada membawa pahala ataupun dosa. Dengan pekerjaan juga, seseorang akan memperolehi pendapatan. Pendapatan dari sumber yang halal atau haram akan menjadi indikator kepada kepribadian seseorang. Dan disebabkan itulah, kita perlu mengetahui bagaimanakah caranya untuk kita menjadi pekerja yang terbaik supaya hasil yang diperolehi juga adalah yang terbaik. Namun begitu, jom kita kenali terlebih dahulu 5 jenis pekerja. Kategori yang pertama adalah pekerja sunat. Pekerja jenis ini memiliki nilai diri dan kualiti kerja yang tinggi, ringan tulang dan besar hati, sentiasa memberi lebih dari yang sepatutnya dan sangat ambil berat tentang kemajuan tempat kerja. Kategori yang kedua adalah pekerja wajib, iaitu itu pekerja yang standard dan baik. Semua kerja hanya mengikut skop bekerja sahaja, tak pernah lebih dan tak pernah kurang. Yang ketiganya pula adalah pekerja harus, iaitu pekerja yang berstatus sederhana dan sentiasa low profile. Pekerja jenis ini ada ataupun tak ada, sama saja. Janji cukup bulan, dapat gaji. Kategori yang keempat pula adalah pekerja makruh, iaitu pekerja di bawah kualiti. Datang lambat, banyak buang masa, suka mengulang, suka ponting dan tipu bila ambil MC. Dan pekerja kategori yang kelima adalah pekerja haram. Tiada etika bila bekerja. Semua ikut suka sendiri, seolah-olah majikan berikan dia gaji percuma dan kadang-kadang tu suka passing kerja kepada orang lain. Sahabat penonton sekalian, agaknya lah kan, anda berada di kategori pekerja yang jenis macam mana? Kalau kita jenis pekerja sunat, tahniah diucapkan. Tapi kalau jenis pekerja haram, salam takziah saya ucapkan. Jadi, apakah ciri-ciri yang patut kita patuhi untuk menjadi pekerja yang terbaik? Mari sini saya kongsikan. Yang pertamanya, beramanahlah dengan kerja yang dilakukan. Kata Nabi SAW, la imana liman la amanata lahu, yang bermaksud tidak beriman seseorang yang tidak beramanah. Hadis riwayat Ahmad. Yang keduanya, rajin dan ringankan tulang. Bila bekerja ni, jangan terlalu berkira dengan orang lain. Kerja aku, kerja aku. Kerja hang, kerja hang. Apa kata kalau ada rakan sekerja yang memerlukan pertolongan, kita ringankan tulang untuk membantunya. Nanti bila kita susah, dia pula yang akan tolong kita. Yang ketiganya pula adalah, walau sibuk bekerja, ibadah kepada Allah jangan dilupai. Ingat balik, segala kudrat kita ni datang daripada Allah. Kalau Allah tak izinkan nak angkat sebatang pen pun, kita takkan mampu. Semoga kita semua menjadi pekerjaan terbaik dan hasil dari pekerjaan kita mendatangkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Luqmanul Hakim Chuhari.
2: Ekspresi.

0: Langkawi, Langkawi, di sini Kilo Mike siangin panggilan. Over.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
2: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, aksi yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
3: Ayo, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Potonglah otak besar-besar dadu. Tak besar sangat, dia takut tak masuk kan.
1: Namun ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
4: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
5: Tapi kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

0: Nama akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Ye, ye, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak. Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi, autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
5: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku.
1: Akak rasa akak nak tolaklah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz. Fandi!
6: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untuk Bu bersama Haris menerusi ekspresi sehingga jam 7 malam nanti menemani anda membawakan anda semua lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi yang sudah semestinya berguna untuk anda semua para pendengar Langkawi FM. Baik, Haris nak bawakan anda semua ramalan cuaca yang Haris dapatkan daripada Met Malaysia yang melaporkan untuk hari ini sepanjang hari katanya tiada hujan yang akan turun membasahi bumi Langkawi dengan suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimumnya 30 darjah Celsius. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar hari ini bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 4.42 minit petang. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM sehingga jam 7 malam nanti bersama Haris menemani anda.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Ekspresi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu apabila berada dalam kehidupan di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini, bukan kita semua boleh laksanakan dengan satu rentak yang baik. Ada kalanya kita ini sentiasa kena menjaga yang ada di sekitar kita. Lebih-lebih lagi adik-beradik, kawan-kawan, anak. Jaga lagu mana, jagalah perkataan dan percakapan kita. Sebab apa? Perkataan dan percakapan kita ini akan menggores hati yang ada di sekitar kita. Kerana percakapan kita ini membawakan kebaikan pun ada. Percakapan kita ini kalau tidak baik akan membawakan keburukan. Keburukan yang lagu mana? Apa kata dalam riwayat hadis Imam Nawawi? Mana katanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Katanya, maksud daripada hadis ini, katakan perkara yang baik, kalau tidak ada yang baik, lebih baik kamu diam. Nah, ataupun katakan yang baik, ataupun kita pilih untuk berdiamkan diri. Kenapa kita nak kena duduk diam kalau tak ada percakapan yang kita kena nak cakap? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bila perlu sahaja akan Nabi bercakap ataupun memberitahu kepada para sahabat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perlu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan bercakap. Nabi banyakkan duduk diam, senyum dan sebagainya. Jadi itulah salah satu contoh yang kita kena ikuti. Jadi kita ini kena jadi seorang yang jangan terlalu banyak bercakap. Karena cakap pula jangan kita bercakap apalah benda yang merapu, benda yang mengguriskan hati, benda yang menyakitkan hati, benda yang boleh menyentuh perasaan orang yang ada di sekitar kita. Jangan, sebab kita kena menjaga lidah kita sebaiknya yang mungkin. Sebab apa? Lidah ini ialah salah satu anggota yang kita tak sengaja akan melaksanakan dosa kepada Allah. Nah, anggota lidah ini ialah sangat-sangat penting di antara anggota-anggota yang ada pada kita. Sebab lidah ni ia tak ada tulang. Nah, dia nak cakap ikut dan je. Dia tak fikir perasaan orang. Nah, itulah penting tuan-tuan. Jadi muslimin muslimat, apabila kita menjaga lidah, insya-Allah pahala dan kebaikan kita akan terjaga. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita jadi seorang mukmin yang banyak dapat ganjaran daripada Allah, balasan daripada Allah, segala kebaikan yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita beritahu kepada orang, insya-Allah Allah Taala akan balas bila mana berada di alam sana. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.

Ekspresi kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah UNSA iaitu Kod Pelindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Ya, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang lembaga lebuh raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolah hari ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru macam Kok Landas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kot Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pakar rujuk Datuk. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah ini menuju ke masyair ini.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Pertamanya, kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas. Dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebut stroke haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi, persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya ke Mina. Perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tertentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk ditumpukan kepada ibadah, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahab percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod Baharu Unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai Mat, hang shopping ke tengah fikir pasal kedupan ni?
1: Aku penin lah Mutu.
0: Awak Mat,
1: ni ha nak pilih barang.
0: Pilih lah Mat.
1: Itulah masalahnya Mutu, banyak sangat pilihan.
0: Eh, dalam troli hang ni cuma ada biskut dan air kotak saja.
1: Ni, had dua tu pun ambil masa lama aku nak buat keputusan ni Mutu.
0: Hang beli barang dapur ke pilih calon menantu ni Mat?
1: Ni ha, aku tengok barang import nampak menarik lah Mutu.
0: Barang buatan Malaysia pun menarik apa Mat?
1: Ya ke menarik? Aku tengok biasa je.
0: Eh Mat, banyak produk tempatan kita berkualiti tau.
1: Tapi Mutu, orang selalu cakap barang import ni lebih bagus.
0: Kadang-kadang kita tak cuba pun barang keluaran negara kita Mat.
1: Yalah Mutu.
0: Tengok ni, sos ni buatan Malaysia.
1: Sedap ke?
0: Sedap lah Mat, sebab aku pernah makan cucuk cicah sos ni.
1: Ya je Hani Mutu, betul ke?
0: Betul lah Mat, dan bila kita beli produk tempatan, sebenarnya kita telah membantu ekonomi negara juga.
1: Eh, macam mana pula beli barang boleh bantu negara?
0: Ha, bila kita beli produk buatan Malaysia, kita bantu peniaga tempatan.
1: Macam mana tu Mutu?
0: Perniagaan suatu rantaian. Dari pengilang, pembekal, pemborong, peruncit, peniaga sehinggalah pengguna. Semua pihak akan dapat manfaat masing-masing.
1: Oh, macam tu. Maksudnya duit tu berpusing-pusing dalam negara kita je lah kan?
0: Tepat sekali Mat.
1: Wah, aku ingat kalau beli sos, penjual tu je yang untung.
0: Sos pun boleh jadi penjuang ekonomi lah Mat.
1: Tapi macam mana pula kita nak kenal barang Malaysia ni?
0: Macam ni Mat, tengok label, logo atau maklumat pengeluar.
1: Oh, macam tu. Senang je lah rupanya.
0: Kadang-kadang produk tempatan ni lebih sesuai dengan cita rasa kita lah Mat.
1: Betul apa yang cakap tu Mutu. Mi segera luar negara pernah aku cuba, tapi rasa dia pelik lah.
0: Awak pula?
1: Rasa macam sup campur eksperimen sains. Ya,
0: tu dia. Sebab tu lidah kita dah serasi dengan rasa tempatan.
1: Betul tu Mutu. Aku lagi suka makanan tempatan negara kita.
0: Ha, jadi sokonglah produk Malaysia.
1: Okey, mulai hari ni aku nak beli barang Malaysia aja semua.
0: Bagus macam tu Mat.
1: Ni biskut Malaysia?
0: Ha, ambil.
1: Ni kopi Malaysia?
0: Ambil.
1: Ni sambal Malaysia?
0: Ambil, jangan tak ambil.
1: Ni penyapu Malaysia?
0: Ha, yang ni pun aku nak bagi semangat juga, ambil.
1: Wah, hari ni aku patriotik pun tu.
0: Patriotik tak salah Mat. Asalkan troli jangan sampai penuh dengan benda yang tak perlu.
1: Eh, semua ni penting Mutu.
0: Yang penimbang berat badan tu kenapa?
1: Ni aku beli tu nak tengok kesan makan biskut Malaysia lepas ni.
0: Oh macam tu. Sebenarnya selain bantu ekonomi, membeli produk tempatan juga bantu usahawan kecil.
1: Macam bisnes keluarga kamu tu?
0: Yalah, ada produk dibuat oleh perusahaan kecil dan sederhana. Bukan saja individu atau keluarga terlibat, tetapi satu kampung Mat.
1: Wah, maksudnya bila kita beli, kita bantu impian orang jugalah kan?
0: Betul eh Mat.
1: Wah, aku rasa bangga pula Mutu.
0: Kita tidak perlu menjadi jutawan untuk bantu negara Mat.
1: Betul tu Mutu, cukup dengan pilihan harian kita, betul tak?
0: Pandailah kau hari ini.
1: Sebab aku beli kopi Malaysia, barangan Malaysia bukan sekadar produk Mutu.
0: Betul, ini hasil usaha kreativiti dan kerja keras rakyat tempatan. Kita sebenarnya membantu ekonomi negara berkembang.
1: Sokongan kecil daripada kita pengguna ni rupanya banyak memberi kesan besar ya Mutu.
0: Ya betul Mat, betul. Sebenarnya lebih banyak peluang pekerjaan juga dapat diwujudkan sekaligus mengurangkan kadar pengangguran.
1: Jadi lepas ni tak ada lah ramai tanam anggur kan?
0: Betul, setuju.
2: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Kembali bersama Riz menemani anda dan terima kasih setia sebentar tadi dalam utama 5 petang dari pusat berita RTM. Dan tibanya masa sekarang untuk saya putarkan anda semua lagu-lagu ekspresi kenangan. Dan anda boleh buat permintaan lagu melalui TikTok Live Langkawi FM yang bersiaran pada ketika ini. Ha, sehinggalah 7 malam nanti anda boleh buat permintaan lagu-lagu ekspresi kenangan. Anda boleh buat minta lagu daripada tahun 70-an dan anda boleh minta lagu daripada tahun 80-an, 90-an, 2000, 2010. Ha, minta je lagu, anda nyatakan tajuk dan siapakah penyanyinya di ruangan komen. Dan sudah semestinya lagu ini dapat mengimbau kenangan-kenangan lalu anda. Dan tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Haji. pada 27 Mei 2026 iaitu pada hari Rabu. Sudah ada yang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi berhati-hatilah ketika pulang ke kampung halaman. Pandu secara berhati-hati, ingat orang tersayang yang menunggu anda di sana. Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Nama akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Yeah, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak. Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi, autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
1: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolak lah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz.
5: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.
6: Ekspresi Kenangan.

0: Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Ekspresi Kenangan di Langkawi FM sehingga jam 7 malam ditemani Haris. Jadi tibanya masa sekarang untuk sibukkan untuk anda semua Langkawi sana sini bagi edisi 22 Mei yang bertajuk Baguk Ditahan Siasatan Diteruskan. Seorang lelaki dikenali sebagai Baguk atau nama sebenar Zuhaimi Saad didakwa di Mahkamah Seksyen Langkawi, Kedah pagi semalam atas pertuduhan berkaitan dadah. Tertuduh berusia 47 tahun itu didakwa mengikut Seksyen 39C-1-B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kertas pertuduhan turut menyatakan tertuduh sebelum ini pernah dua kali disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 di Mahkamah Masjid Majistret Langkawi masing-masing pada tahun 2023 dan 2024 berkaitan kesalahan penggunaan dadah berbahaya. Baguk yang tidak diwakili peguam bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Langkawi Mirza Mohamad. Mahkamah kemudian menetapkan 25 Jun depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Aklima Azizi. Sebelum itu, tertuduh yang digelar Pablo Escobar 2.0 tiba di mahkamah dengan menaiki lori polis dalam keadaan bergaris serta diiringi anggota polis. Media sebelum ini melaporkan tertuduh dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah di Langkawi dan disyaki menjadi orang kanan kepada seorang anggota polis yang dikenali sebagai Mr. A. Jadi itu dia Langkawi sana sini bagi edisi 22 Mei. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM bersama lagu-lagu Ekspresi Kenangan yang bakal menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

saat berderai jatuh, titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kali itulah bermulanya sejarah agung, erti sebuah pengorbanan. Kami di Langkawi FM mengucapkan salam adat, maaf zahir batin.

Itu dia Mei dengan lagunya Jemu, merupakan permintaan melalui TikTok Live Bangku FM. Terima kasih kepada anda semua yang sudi setia sehingga jam terakhir ekspresi. Baik, jadi bagi anda semua yang masih mempunyai permintaan-permintaan lagu, jadi dengan berbakinya lebih kurang 34 minit lagi untuk siaran kita, masih lagi boleh buat permintaan lagu. Ha, saya rasa dalam 3 ke 4 lagu lagi, silakan anda semua untuk beramai-ramai di TikTok Live Langkawi FM. Baik, saya nak kongsikan pula ramalan cuaca untuk keesokan hari. Mana tahulah ada di antara anda daripada Langkawi yang ingin keluar dari pulau untuk menyambut Hari Raya Aidiladha nanti. Mana tahu esok baru nak keluar kan daripada Langkawi, nak naik feri kan, nak naik flight kan. Okey, saya nak kongsikan dengan anda, Met Malaysia melaporkan untuk pagi esok hari, hari Sabtu, ribut petir di beberapa tempat, manakala di sebelah petang pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat juga, manakala di sebelah malam pula diramalkan tiada hujan dengan suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimum 30 darjah Celsius. Jadi itu dia bagi anda semua yang merancang perjalanan di waktu pagi atau petang. Anda perlu bersedia untuk menghadapi ribut petir menurut ramalan Met Malaysia. Jadi kepada anda semua, teruskan bersama Langkau FM sehingga jam 7 malam nanti, dan akan saya teruskan memutarkan anda semua, menghiasi halua telinga anda dengan lagu-lagu yang terbaik sudah semestinya di Langkau FM 104.8. Ya, untukmu saya tunaikan permintaan Jana dengan lagu daripada Awi dan Ziana Zena, Halaman Asmara.

0: Hai Sayawi, saya ingin berpesan, aktiviti bermotosikal memang seronok sebenarnya, tapi janganlah sampai yang tak sepatutnya. Budaya mengempit tu buang jauh-jauh. Nah, tunggang dengan selamat, berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada saya, Awi, Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Semenjak awal lagi bila ku mengenalimu.
2: Radio Malaysia, Langkawi FM.

juga Khair Azami dengan lagu Izinkan Ku Pergi. Kita berjiwang-jiwang sikit petang ni, memandangkan cuaca hari ni di Pulau Langkawi pun elok. Matahari kalau di kawasan Kuah ni memang menusuk sampai ke dalam konti dia punya cahaya matahari tu. Baik, jadi kita berbaki lebih kurang lagi 17 minit sebelum kita menuju ke jam 7 malam, dan selepas itu dari jam 7 malam sehinggalah 6 pagi keesokan hari, anda akan ditemani bersama Nasional FM. Masa pun dilihatkan mencemburui kita tanpa melengahkan masa. Kita teruskan dengan memainkan lagu-lagu permintaan anda dengan masa yang berbaki ini. Lagu ini merupakan permintaan Pakar Kambing. Pakar Kambing Golek. Dekat-dekat nak raya ni, bagi-bagilah sikit kambing golek tu kan. Teruskan bersama Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Nokawi FM.
1: Okey, baik. Nampaknya kita telah pun berada di hujung siaran untuk hari ini. Jadi, terima kasih kepada anda semua yang menemani hari ini. Melusi ekspresi. Kita ada Farah Seni. Kita ada Hanky Imran. Kita ada Jannah. Lagi kita ada Arjuna. Kita ada Diana. Kita ada Kak Kasih Kaisara. Kita ada Mariana Zinon. Kita ada Hakim. Ramai lagi merusi TikTok Live Hangko FM. Terima kasih kepada anda semua yang menemani saya. Dan tidak lupa juga kita berterima kasih kepada rakan tugas jurutera teknikal yang bertugas, iaitu Rezwan, yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan yang terbaik untuk anda semua. Dan saya harap anda semua terhibur dengan apa lagu yang telah kami putarkan untuk anda hari ini. Dan sebelum saya mengundurkan diri, ingin kongsikan dengan anda semua, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.32 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak pula masuk pada pukul 8.47 minit malam. Baik, saya ucapkan selamat malam kepada anda semua dan semoga anda semua sihat-sihat selalu, insyaAllah. Kita berjumpa lagi esok masih dalam segmen yang sama, iaitu ekspresi, daripada pukul 3 petang sehingga 7 malam. Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.

Lokasi Smart Lane terus diaktifkan selain penambahan tandas bergerak, ruang parkir dan anggota bantuan di kawasan terlibat. Pengguna lebuh raya dinasihat merancang perjalanan lebih awal serta memastikan baki kad touch and go dan e-dompet mencukupi sebelum memulakan perjalanan. Hari Arafah bukan sekadar melambangkan kesatuan umat Islam, sebaliknya menuntut ummah mengangkat nilai dan kualiti diri dalam mendepani cabaran semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, mesej itu diperoleh menerusi khutbah Jumaat bertajuk Arafah Hari Kebangkitan ketika menunaikan solat di Masjid Al-Mutakin Wangsa Melawati hari ini. Menurutnya, umat Islam juga perlu memberi tumpuan penuh kepada ibadah haji selain mendoakan semua petugas dan jemaah sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Kempen Haji Lestari yang dilaksanakan Malaysia membuka peluang kepada jemaah untuk menyumbangkan ihram terpakai bagi tujuan kitar semula sekaligus mengurangkan pembaziran sisa tekstil selepas musim haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata inisiatif diterajui Lembaga Tamu Haji dengan kerjasama pihak berkuasa Arab Saudi itu telah menggalakkan pengasingan bahan buangan seperti kertas dan plastik untuk dikitar semula. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berjumlah $129.5 bilion dolar Amerika setakat 15 Mei lalu. Menurut BNM, kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.6 bulan impor barangan dan perkhidmatan selain menampung 0.9 kali hutang luar negeri jangka pendek negara. Bank pusat itu memaklumkan rizab berkenaan merangkumi rizab mata wang asing, kedudukan rizab tabung kewangan antarabangsa IMF, hak pengeluaran khas SDR, emas serta aset rizab lain. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Krisis tenaga yang dihadapi dunia ketika ini susulan konflik yang berlarutan di Asia Barat belum ada tanda kesudahan. Masih banyak negara yang terkesan dengan teruk akibat kekurangan bahan bakar. Susulan tindakan Iran mengetatkan kawalan ke atas mana-mana kapal yang melalui Selat Hormuz. Siapa sangka tindakan Pakatan Amerika Syarikat Israel menyerang Tehran menyebabkan negara itu menyekat dan mengawal sepenuhnya laluan penting perdagangan dunia tersebut. Kini seluruh dunia merasakan kesannya. Harga bahan bakar yang melonjak menyebabkan kesan berantai mencapai ke meja makan. Pelbagai kos meningkat, terutama perkhidmatan pengangkutan yang bergantung kepada bahan bakar petroleum, menyebabkan harga pelbagai produk harian turut naik, terutama berkaitan makanan. Bagaimanapun, Malaysia masih bertahan dengan petrol RON 95 bersubsidi dikekalkan pada kadar harga RM1.99 seliter bagi warga negara. Begitu juga stok bekalan makanan asas cukup sehingga akhir tahun ini. Alhamdulillah. Jaminan bekalan tersebut dinyatakan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil dalam ucapannya pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung di Angkasa Puri, Kota Media. Di sebalik jaminan itu, beliau mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil ringan situasi tenang ketika ini. Keadaan boleh berubah. Justru Datuk Fahmi mengingatkan orang ramai agar sentiasa mengambil pendekatan bersederhana. Usah boros, berbelanjalah secara berpada-pada dan berjimat cermat. Serta sentiasa sediakan payung sebelum hujan. Bab pantun, pergi ke Beluka memasang pukat, pulangnya lewat di hujung petang. Jikalau sentiasa berjimat cermat, rezeki secupak terasa segantang. Bagaimanapun, tegas beliau dalam berhati-hati dan berjimat cermat. Jangan pula ada yang melakukan pembelian panik, memborong segala keperluan harian dan bekalan makanan secara berlebihan tanpa menghiraukan hak pengguna yang lain. Berhemat, tetapi jangan sampai menyusahkan orang lain pula. Ibarat hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Ekonomi negara ketika ini masih kekal kukuh dan berdaya tahan. Ia dibuktikan menerusi lonjakan perdagangan sebanyak 28.6% kepada rekod RM336.73 bilion bulan lalu. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, prestasi tersebut didorong tindakan syarikat global yang mempercepatkan aktiviti pembelian awal. Usaha tersebut bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan. Menurut beliau, momentum positif itu akan terus menyokong prestasi perdagangan negara bagi separuh pertama tahun ini. Tambah Muhammad Sidik, bagi bulan ini dan Jun, perdagangan Malaysia juga diramal kekal stabil. Namun, menjangkakan pertumbuhan perdagangan bagi separuh kedua 2026 akan lebih sederhana. Katanya, kemungkinan gangguan rantaian bekalan global akan mula memberi kesan kepada suku ketiga tahun ini. Dalam pada itu, tumpuan kerajaan terhadap reformasi ekonomi Madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpaksikan rakyat dan pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi negara. Pendekatan tersebut membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025, meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Kerajaan juga tidak tinggal diam dengan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Justru sebuah pasukan petugas pengurusan krisis bawah Majlis Tindakan Ekonomi Negara ditubuhkan. Pasukan berkenaan akan memantau perkembangan ekonomi dengan rapi dan menyelaras tindak balas dalam masa nyata terhadap risiko baharu. Apa yang jelas, di sebalik krisis, tekanan dan cabaran global yang rakus merenggut ketidakstabilan ekonomi dunia ketika ini, kerajaan sedang mencuba sehabis baik bagi mengurangkan kesannya terhadap negara. Usaha tersebut bagi memastikan kehidupan rakyat Malaysia kekal terjamin dan sejahtera. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh

0: Selamat malam GKP. Dah pukul 9.14 malam.
1: 19.14.
0: 9.14.
1: 7.14 minit malam.
2: Sabar Nim, sabar Nim. Kita betul. Lama betul kita duduk sini ni. Sampai pukul 9 malam dah ni.
1: Matu namanya ni. Baiklah untuk anda, terima kasih yang mendengarkan kami 24 jam tanpa henti.
0: Betul.
1: Untuk hari ini saya untuk hari ini 22 hari bulan. 22 bulan Mei. Terima kasih untuk anda lah kan yang orang kata luangkan masa mendengarkan kami di mana saja anda berada.
2: Dan akan masuk waktu maghrib
0: Anim, pada pukul 7.21 minit malam
2: bagi kawasan Kuala Lumpur
1: dan juga Putrajaya
2: serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Betul.
2: Dan kepada anda yang akan menunaikan solat maghrib sebentar nanti, kami ucapkan selamat menunaikan solat maghrib. Dan kepada anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Kalau pulang ke kampung ketika ini, mungkin berhenti seketika di waktu maghrib ni supaya kita dapat menunaikan solat dan sebagainya lah.
1: Betul.
2: Jadi terus bersama kami
1: geng.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

0: القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 121 hingga 124.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, yakni tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepada kamu dan aku telah melebihkan, yakni datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya. What?

Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.

0: Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah suruhan dan larangan, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, yakni pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah juga apalah jua kiranya dari keturunanku, yakni pemimpin-pemimpin ikutan. Allah berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang berjumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita. Sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, ni dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke, oh hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya, dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat, yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan? Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah. Kan? Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni. Pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insyaAllah mesti memberikan kan, kesan. Kan? Dan contohnya di media sosial, saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah, kan? Tetapi bila kita praktiskan, selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan puan-puan, hati-hatilah kan, walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Geng, kakak petang lah. Kita dah sampai ke penghujungnya nampaknya, kan? Hanim kat sini, Zura dengan Selby masih
3: di sini, lagi. Siapa masih lagi nak lagi teman setia. Kalau bukan kita? Kita adalah peneman setia Hanim.
2: Yeah. Yeah.
3: Kalau malam-malam yang teman Hanim ialah?
2: Hanim juga.
3: Pendengar-pendengar lah, kan? Yeah. Jadi hari ni Hanim tak kesorangan. Kita tetap menemani Hanim.
2: Betul. Tapi malam, kalau waktu malam-malam tu kan, kan sunyi kan, Hanim seorang kan, Hanim memang akan tengok TikTok lah. Sebab kalau diorang tak ada, Ani akan rasa macam
3: kesorangan,
2: kesorangan, kesunyian. Tapi sebabkan ada TikTok live kita tu kan, Ani rasa macam adalah orang bersama kita.
3: Betul. Sebab kalau tak ada pendengar-pendengar ni, siapalah kita kat sini?
2: Betul
3: kan? Itu yang paling penting. Sebab tu kita sentiasa menghargai mereka. Sebab tu Zura akan kerja 5 hari.
4: Saya permintaan tinggi.
3: Peminta dari luar negara katanya kan.
2: Stok-stok
3: terbatas.
4: Jangan cuti. Saya teruskan bekerja. Jadi terima kasih untuk anda lah kan.
3: Ya, betul. Yang
4: kami dari pukul 4 tadi.
3: Betul.
4: Berbagai-bagai yang kita resepi hari ni.
3: Hari ni kita makan salad. Nampak kurus kita hari ni tau.
4: Fresh dari Konti.
3: Segar dari Konti.
2: Betul. Siapa yang terlepas boleh tengok dekat dalam kita punya TikTok juga.
4: Juga di Facebook juga ada nanti.
3: Ya. Jadi kalau yang belum like TikTok kita, kena like.
4: Betul.
3: Macam-macam ada tu.
2: Follow kat situ terus.
3: Follow kita. Follow
4: malam
3: kita.
4: Ni kita akan bersama dengan Mama AJ kembali nanti. Akan menunaikan permintaan lagu anda juga malam ini.
3: Dia tukar nama tau. AJ Veronica.
4: AJ Veronica. Kejut tu kau benda lah ni. Nampak saya tak terima.
3: Orang putih. AJ Veronica nama dia.
4: Nampak saya tak terima. Dengan nama macam tu. Baiklah, terima kasih untuk anda semua. Kami nak undurkan diri. Saya Azura.
3: Saya Selby.
2: Saya Hanim.
3: Sampai kita jumpa lagi
4: depan bersama geng
3: Kakak Petang.
4: Assalamualaikum.
2: Salam.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Assalamualaikum malam, kembali lagi bersama dengan AJ Alia Jalani di sini untuk edisi hari ini, hari Jumaat 22 Mei 2026. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Okey ke semua tu? Diharapkan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Terima kasih kepada sahabat saya, geng Kakak Petang, Azura, Selby dan juga Hanim yang telah menemani anda. Wow, siap ada tunjuk masak-masak secara live ya. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, terus setia, terus lekat bersama dengan AJ. Malam ini saya akan menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Terus setia bersama dengan kami, okey?

0: dengarkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang berjumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita, sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke. Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya, dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat, yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk kan. Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insya-Allah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial, yang saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi SAW, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional FM.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ini Abang Bak nak berkongsi dengan anda semua dalam slot cara kita ini satu topik yang sangat menarik. Hari ini kita nak fokus tentang cara untuk berinteraksi dan juga bagaimana nak memahami generasi Z dan generasi Alpha ni, Gen Z ataupun orang panggil Gen Z dan juga Generation Alpha. Secara umumnya, Gen Z ni mereka lahir antara tahun 1995 hingga 2010. Manakala Gen A pula, Generation Alpha ni pula, mereka lahir selepas tahun 2010. Dan mereka ini, kita panggil generasi muda lah mereka membesar dalam dunia yang dipenuhi dengan teknologi digital dan perubahan yang cukup pesat dan pantas. Dan perkara ini membentuk nilai-nilai mereka, gaya komunikasi mereka dan cara fikiran mereka. Sebab tu mereka ni pelik. Sebab tu mereka ni berbeza dengan kita. Jadi mari kita selami 3 tips praktikal yang boleh membantu kita berinteraksi dengan Gen Z dan Generation Alpha secara berkesan. Yang pertama, kita perlu kuasai teknologi dengan mahir. Yang ni berat ni. Tapi kalau kita tak boleh kuasai semua pun, sekurang-kurangnya yang asas kita dapat kuasai. Kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan, kedua-dua generasi ni adalah digital native. Mereka ni orang panggil apa, penduduk asli untuk dunia digital ni. Lahir-lahir mereka dah membesar dengan teknologi yang canggih di hujung jari mereka. Jadi kalau kita memahami dan menggunakan teknologi ini akan membantu untuk kita berkomunikasi dan berhubung dengan mereka. Contohnya, kita kena tahu untuk guna apps yang mereka selalu guna, media sosial ataupun platform digital yang sering mereka gunakan untuk kita berkongsi dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka dan juga untuk mendengar pendapat mereka. Ini penting. Jadi apa yang kita boleh buat adalah cuba untuk belajar, jangan malu untuk belajar, dan nak lagi bijak kan, minta yang muda-muda ni untuk bantu dan terangkan kepada anda macam mana nak guna. Dan tahukah anda, apabila anda minta tolong Gen Z, Gen A ni membantu, mereka akan jadi sangat teruja tau. Mereka rasa dihargai. Dengan anda minta mereka bantu ni saja, hubungan anda boleh jadi rapat. Dengan syarat anda kena rendahkan ego anda. InsyaAllah ukhuwah silaturahim cenggini makin rapat. Okey, yang kedua, generasi muda ni dia suka diraikan ketika melaksanakan sesuatu perkara. Apa maknanya? Maknanya sebelum sesebuah misi itu selesai, generasi muda ni mereka dah rasa mereka patut diraikan. Macam pelik bunyinya, sebab kita generasi terdahulu ni kita cuma meraikan sesuatu selepas kerja atau misi itu selesai, betul? Mereka berbeza. Mereka nak dalam proses lagi mereka dah diraikan. Jadi anda jangan tunggu semua dah sempurna baru nak bagi pujian, baru nak bagi hadiah, baru nak celebrate dan sebagainya. Sebenarnya ada progress sikit, anda dah kena rai dah. Kalau anda rasa pelik, itulah generasi muda kita pada hari ini. Okey, dan yang ketiga adalah generasi muda ni disukakan flexibility dan juga autonomi. Mereka sangat-sangat rasa dihargai kalau kita bagi kebebasan kepada mereka dalam untuk menentukan dan menguruskan masa dan juga kerja mereka. Sebab itulah mereka ni ada yang suka work from home lah kan, ada yang suka kerja secara online sahaja, meeting online dan sebagainya. Kita cuba untuk faham, kita cuba untuk laksanakan bersama-sama. Apapun, bagi Abang Bat, kita selain daripada kita menurunkan kematangan kita untuk memahami mereka, Gen Z dan Gen A juga, mereka juga kena menaikkan kematangan untuk memahami kita. InsyaAllah bila satu generasi turun, satu generasi naik, dia akan bertemu di satu titik kefahaman yang masing-masing boleh bekerjasama antara satu sama lain. Jangan putus asa dengan mereka. Okey? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di National FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.
2: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Saya Zee, The Fabulous Cat.
2: Kami dari Match 247.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
4: Halo, saya Fran.
5: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Baik, tak kiralah di mana saja anda berada, di Kuching, di Perak, Pahang, Sabah. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai teman malam anda pada waktu ini. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, saya AJ, saya akan menemani anda malam ini sehingga 12.30 malam nanti. Di jam yang kedua nanti, anda akan diperdengarkan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ita Chod. Assalamualaikum AJ, selamat malam, selamat bertugas di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh Mali hadir, terima kasih Ita. Oh, seronok ni kalau cuti-cuti pergi Ipoh kan. Seterusnya siapa lagi yang menemani saya? Nasri. Assalamualaikum Nasri, diharapkan Nasri sihat walafiat ya, dengan ucapan sihat ceria selalu kepada semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Terima kasih Pak Tam Said juga terus menemani saya. Selamat malam dan senyum-senyum selalu. Razak Balangi, Tantari Dasmira turut juga bersama dengan saya. Terima kasih. Cantik mengurus awak pagi itu. Ahran Ahram bin Ahmadal juga turut menemani saya dari Kampung Sentosa Jaya, Kedah Batangan, Sabah. Salam malam Sabtu ceria, mesra cemerlang, meriah buat semua pendengar yang ada di sisi radio ketika ini. Seterusnya Lin Roslinda juga turut menemani saya sambil mendengar pilihan bersama, sambil tunggu air paipnya jernih. Allah, tunggu air paip jernih. Baik, jadi kita sahabat-sahabat semua, kita patut bersyukur tau dengan apa yang kita ada ni kan. Ada juga sahabat-sahabat kita tengok tu, nak tunggu airnya jernih. Ada juga sahabat kita yang tak ada air kan, di negara yang lain lah kan. Jadi sama-samalah kita mensyukuri setiap apa yang kita ada. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? YB Rajaton Dr. Philip Malim juga turut menemani saya. Nini Ani, selamat malam. Bila ucapan salam dikirim dari jauh, tiada kata dapat didengar, tiada senyuman yang dapat dilihat, tapi apa yang dapat dirasai cuma doa ikhlas dari hati yang mengingati. Allah, comel lah Nini Ani. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Jadi terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LNM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55. Trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar

0: Kertas Remban di kilometer 272.15 menuju selatan. Aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar Nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan Tanah Air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad Touch and Go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
1: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
1: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan dua kod baru bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Dua kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengurangan kenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh menerus Sabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah ONSA bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
1: Dalam pada itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Datuk Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
1: Datuk Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio termenuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejayaan itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munoz itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munoz menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
2: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
3: Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi kekal bersama dengan kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya AJ Al-Jalani akan menemani malam anda. Jadi malam ini teman bertemanlah kita kan. Walaupun tak bersua muka, tapi saya dapat rasakan aura anda menemani saya terlalu ramai pada waktu ini. Kerana ada hadirlah sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok. Ya, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dengan menonton live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dah ramai dah sahabat-sahabat kita yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ pada malam ini. Antara yang menemani saya, kita ada Joker_525, Muhammad Khairi, Edward Amirul, Abangah. Seterusnya kita ada Siti Kasturi, Ili Jambek, Kombor Jambek, Siara 17, Marsha Saleh. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? DJ producer Iskandar bin Joni. Siapa lagi yang menemani saya pada waktu ini? Alamak, DJ Salbi juga turut menemani saya. Nak tirulah tu gaya saya ketika bersiaran. Seterusnya siapa lagi menemani saya? Terima kasih kepada semua sahabat. Anifa juga turut menemani saya. Ainu Jaafar, Juraidah 72, Nur Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi dari Kota Tinggi, Johor hadir. Terima kasih. Oh, sedang berniaga burger di Kota Jaya, Kota Tinggi. Jadi diharapkan perniagaannya hari ini semoga dipermudahkan. Banyaklah rezekinya hari ini. Ya, baik. Terus setia bersama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 2.0. Kita akan bermula pada waktu ini di jam yang kedua. Bermula jam ini sehinggalah 12.30 malam nanti. Lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi jika anda inginkan lagu anda menemani malam anda, tapi untuk hari ini kita dah tutup. Esok, kerana setiap malam di Nasional Malam, Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda. Caranya mudah saja. Apa yang paling penting, anda perlulah ikuti media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi bila anda ikuti, anda tahulah muat turun yang terkini, yang terbaru. Apabila Pilihan Bersama 2.0 ni, admin akan memuat naik poster Pilihan Bersama 2.0. melalui poster tersebutlah anda perlulah memberi komen, dan melalui komen itu anda bolehlah membuat dua pilihan lagu. Setiap pendengar bolehlah membuat dua pilihan lagu, dan DJ yang bertugas akan memilih salah satu lagu pilihan daripada anda. Begitulah caranya, ya. Mudah bukan? Semuanya menggunakan jari jemari anda. Jadi kita mulakan malam ini dalam Pilihan Bersama dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili dengan ucapan layan lagu Evergreen yang tak jemu didengar mantap. Terus setiap bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Ini dia Smoke on the Water dari Deep Purple di Nasional Malam. Itu dia.

Nasional FM. Terima kasih kerana menjadikan Nasional malam ini sebagai teman anda. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita pada waktu ini yang dalam perjalanan ke sesebuah destinasi ataupun pulang ke kampung, berhati-hati ketika memandu. Terima kasih kerana menjadikan Nasional malam ini sebagai teman pemanduan anda. Mungkin anda yang sedang mendengarkan Nasional malam, yang sedang memandu pada waktu ini, sedang menanti-nanti lagu saya ada main ke tidak, lagu saya terpilih ke tidak. Kalau nak tahu lagu awak terpilih ke tidak, jika DJ yang bertugas tu AJ, saya lah, komen anda tu akan ditik. Bermakna lagu anda tu terpilih lah. Jadi kalau komen anda tu ditik, jadi nantikanlah sama ada waktu ini ataupun jam yang seterusnya. Pastinya jika ditik komen anda, lagu anda akan disiarkan dan penyampai ataupun DJ yang bertugas tu akan menyebutlah nama anda. Sabar tau, tunggu tau. Baik, sedikit info trafik yang ingin AJ kongsikan bersama anda. Status trafik di Lebuh Raya Bertol, seluruh semenanjung Malaysia, trafik masih tinggi di kebanyakan Lebuh Raya Bertol, di Lembah Klang, di lokasi-lokasi antaranya di Lebuh Raya Baru, Lembah Klang, NKVE arah utara, Kota Damansara ke Bukit Lanjan, terdapat trailer rosak di kilometer 21.8 arah utara, lorong kiri dan sebahagian lorong tengah terhalang. Jadi diharapkan anda berhati-hatilah ketika memandu, okey. E5 Lebuh Raya Shah Alam, iaitu Kesas arah timur, persimpangan kewajipan susur ke Subang Jaya arah barat, selepas Plaza Tol Sunway kewajipan, trafik agak perlahan di situ. E6 Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah iaitu di Ilit arah utara, USJ ke Shah Alam. Seterusnya trafik perlahan di arah selatan, Sifil ke USJ, Gamuda Curve ke persimpangan KLIA dan persimpangan Nilai Utara ke Nilai. E10 Lebuh Raya Baru Pantai, NPE iaitu arah barat, Sunway Pyramid ke Persiaran Jengke, arah timur persiaran kewajipan ke Sunway Mentari, trafik agak perlahan. Seterusnya di E1 Lebuh Raya Damansara Pucung, LDP arah utara, Pucung Utama ke Pucung Intan, selepas Plaza Tol BGS ke susur Lebuh Raya Persekutuan dan Taman Megah ke Bandar Utama arah selatan, Bandar Utama ke TTDI dan Pucung Jaya ke Pucung Perdana, trafik perlahan. Seterusnya di E13 Lebuh Raya Kemuning Shah Alam iaitu LKSA arah selatan, persimpangan Kesas ke Kota Kemuning. E18 Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian, trafik kajang iaitu Sek arah timur, Demise ke Balakong, kemalangan di kilometer 22 arah timur, lorong tengah terhalang. E20 Lebuh Raya KL Putrajaya iaitu di Max arah utara, Bukit Jalil ke Kucai Lama, trafik perlahan. Seterusnya di E28 Lebuh Raya Lembah Klang Selatan, SKVE arah timur, IOI City Mall dan Persiaran Utara Putrajaya ke Hospital Sedang. Manakala trafik perlahan di Lebuh Raya menghala ke utara, selatan dan timur semenanjung di lokasi-lokasi seterusnya. Di mana tu? Jadi nantikan, pastikan anda terus setia menjadikan Nasional malam ini sebagai teman pemanduan anda. Baik, kita berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Rostan dari AU2 Keramat. Beliau inginkan lagu daripada Ari Lasso dan juga Melly Goslow, Jika. Tahu kan lagu tu? Jika teringat. Terusnya, permintaan daripada Budak Lawa Mistik. Beliau inginkan lagu raya yang kita perlukan nak mood raya pada waktu ini, daripada Aiman Tino, Lara Dalam Kerinduan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Lina Rosalinda dengan ucapan untuk hiburan para pendengar selamat malam katanya. Beliau inginkan lagu daripada Zairani, Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Hanya di Nasional Malam saja Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda, lagu-lagu pilihan daripada anda sendiri. Jadi pada malam ini kita diharapkan semuanya yang sedang mendengarkan Nasional Malam terhiburlah dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Yang tadi mula-mula tadi buat kita bersemangat kan, rasa nak bekerja tu, terus bekerja macam rezeki yang halal, yang memandu tu terus celik mata. Lepas tu tiba-tiba pula tukar pula emosi, menangis kan. Jadi setiap emosi yang ada pada malam ini kita raikan bersama dalam Pilihan Bersama 2.0. Baik, kita berkongsi semula mengenai info trafik terkini yang tadi saya telah kongsikan bersama dengan anda. Dan kini info trafik perlahan di Lebuh Raya menghala ke utara, selatan dan timur semenanjung di lokasi-lokasinya, iaitu di Lebuh Raya utara selatan, iaitu arah utara Hospital Sungai Buloh ke Rawang Selatan dan Juru ke Bertam. Seterusnya di E2 Lebuh Raya utara selatan arah utara Pandan ke Setia Tropika, kemudian Senai utara ke Kulai, Simpang Renggam ke Macap, Air Hitam ke Yomping, Jasin ke Air Keruh, Hentian 11 Nawang ke Seremban dan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Arah selatan pula, Putra Mahkota ke Bandar Ainsdale, susulan trailer terbakar di kilometer 2730 arah selatan, lorong kecemasan dan sebahagian lorong kiri terhalang. Jadi diharapkan untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, berhati-hatilah. Kalau boleh tu had kelajuan yang dipandu tu mengikut had kelajuan yang dibenarkan lah ya. Seterusnya, trafik perlahan di E3 Lebuh Raya laluan kedua Malaysia Singapura di link kedua arah utara jambatan ke kompleks CIQ Sultan Abu Bakar Tanjung Kupang, dan E8 Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 arah timur lancang ke Temerloh kawasan tembatan banjir kilometer 1092 hingga kilometer 116.0 arah timur. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, yang belum memandu, yang dah memandu, kita dah buat macam mana kan, berhati-hatilah ketika memandu. Yang nak memandu, yang baru nak mulakan perjalanan, pastikan anda rancang sebaik perjalanan anda dan sentiasa fokus pada pemanduan. Pastikan anda mengekalkan jarak selamat, itu paling penting ya, dengan kenderaan di hadapan, serta jangan lupa untuk memberi isyarat sebelum menukar lorong. Tak guna kak, abang, pakcik, makcik, adik, jika anda memandu kereta mahal tapi tidak memberi isyarat sebelum menukar lorong, orang belakang tak tahu awak nak masuk kiri ke nak masuk kanan kan. Jadi bertimbang rasalah ketika memandu. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam. Kita terus berhibur lagi dengan lagu ini daripada Rostan dari AU2 Kramat di Nasional Malam.

0: Siaran Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Anda juga sentiasa di hati AJ kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. 9.46 pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan AJ, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati yang bagi komen, yang berkongsi cerita, yang berkongsi pendapat. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya kita ada Siti Kasturi, kemudian kita ada Syah KD, siapa lagi, Ib Koyim 79, Anu Fazli juga turut menemani saya, Edward Amirul. Seterusnya kita ada siapa lagi tu, DJ AA yang katanya lepas ni dia nak berkonti, nak tutup lampu juga. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, kalau nak tahu bagaimana keadaan konti ketika lampu ditutup, boleh tonton live TikTok Nasional FM pada waktu ini sekarang juga. Joker underscore 525 juga turut menemani saya. Taukid, betul ke? Taukid, Taukito, antara yang menemani AJ pada waktu ini. Yang ni saya tak tahu macam mana nak sebut nama dia, sebab dia ada simbol aja brokoli dan juga kuih, apa saya tak pasti. Okay, X juga turut menemani saya. Waktu salam yam. Only One juga turut bersama dengan saya. Terima kasih Makcik Akasha, terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat semua. Jadi jika ada perkongsian ataupun ada cerita, kemudian apa lagi, masalah yang ingin dikongsikan bersama dengan kami, silalah bersama dengan AJ dan juga sahabat-sahabat di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Mungkin kami ini boleh mengurangkan bebanan diri anda. Jadi mungkin anda sudi berkongsi cerita bersama dengan kami ataupun masalah anda di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati ataupun di Facebook Nasional FM. Sangat mengalu-alukan komen daripada anda. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini bersama dengan sahabat-sahabat kita, yang mana lagu ini permintaan daripada Ahran Ahram Bid Ahmadal dari Sabah, dengan ucapan selamat malam dalam kemeriahan buat semua. Beliau inginkan lagu daripada Stacey, Pelangi Senja, tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada sahabat kita Nordiana Nordin dengan ucapan selamat malam semua. Doakan lagu daripada Chris Tiara. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.

Sejati dari Wings menemani anda pada waktu ini. Terima kasih kepada semua sahabat. Lagu itu permintaan daripada sahabat kita Marsha Saleh, buat hiburan sahabat dan rakan pendengar setia dan juga keluargaku yang sangat disayangi. Untuk DJ yang bertugas juga, semoga sihat ceria selalu dan semoga tugasannya lancar, dipermudahkan sehinggalah hujan.

Jom siaran. Terima kasih Mas Asali. Diharapkan semuanya terhibur. Rata-rata yang menonton live TikTok pada waktu ini, katanya lagu-lagu pada malam ini seronok, terhibur rasanya. Ah, seronok kan? Jadi kena terus setia, jangan tukar frekuensi anda, terus setia bersama dengan kami di Nasional Malam. Lagu-lagu yang ditemani anda ni, yang menemani anda adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita, bukan saja di live TikTok, di muka buku juga kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai pilihan. Antaranya kita ada siapa tu? Sebentar, kita ada Alice Raymond dari Kuching Sarawak. Selamat malam untuk semua, semoga sihat ceria selalu serta semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Alice Raymond. Seterusnya kita ada James Pengiran juga turut menemani saya, Noxy Moxes. Kita ada Siti Salwa, halu-halu, menemani AJ di live TikTok dan juga di muka buku. Assalamualaikum, selamat malam Mama AJ in the house. Alhamdulillah berjumpa lagi di Nasional FM. Siti Salwa dari Kedah hadir. Terbaik layan Nasional 812 bersama keluarga ni. Layan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Semoga semuanya sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusannya pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Selamat malam, selamat tugas di segmen Nasional Malam. Terima kasih Muhammad Muhaimin. Juana Ahmadi juga turut menemani saya dengan ucapan sihat selalu. Amin. Halijah Pia, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam yang Nur Ariza juga, good night katanya untuk semua. Jangan tidur dulu tau. Princess Su juga turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, Umi Nab, Richard Joseph, selamat malam. Kembali lagi di Nasional FM. Diharapkan semoga semuanya sihat-sihat selalu walafiat, sambil teman berteman di Nasional Malam. Teman tapi mesra. Seterusnya Muhammad Zikri Hazi Hamdan juga turut menemani saya. Piwit Muhammad Isyamuddin dari Ipoh bersama dengan ayah angkatnya Mansur Taridi bin Hussein, peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati dari dulu sehingga kini dan selamanya. Mantap. Terima kasih Muhammad Isyamuddin. Jadi untuk anda kena terus kekal kerana sahabat-sahabat kita semuanya memberi komen-komen yang positif mendengarkan Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini daripada Rosa. Permintaan daripada Humaira Mosahid dari Kuala Selangor. Beliau inginkan lagu ini. Ini antara salah satu lagu kegemaran saya ketika berkaraoke. Aku bukan untukmu. Terus setiap bersama dengan AJ, okey?

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Baik, sekarang kita ikuti kemaskini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang 50-50 untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula laluan perkapalan di Selat Hormuz. Dan seterusnya, Gargash menggesa Iran agar tidak terlalu yakin pegawai sebelum ini mensia-siakan peluang kerana melebih-lebihkan kekuatan sendiri. UAE diserang kira-kira 3,300 drone dan peluru berpandu dalam 40 hari. Namun hanya kira-kira 4% serangan menembusi sistem pertahanan. Selat Hormuz mesti kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa yang penting untuk pengeluaran minyak dunia. UAE bimbang program nuklear Iran dan percaya Tehran sanggup menggunakan apa saja senjata yang dimilikinya menjadikan rundingan lebih genting. Seterusnya, info terkini yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda. Jabatan Penjara membenarkan lawatan dan perjumpaan khas secara bersemuka penghuni penjara dengan keluarga bersempena Hari Raya Aidiladha, Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Tarikh lawatan bersemuka Aidiladha pada Hari Raya ketiga dan keempat, iaitu 29 Mei dan 30 Mei 2026. Waktu lawatan 8:15 pagi hingga 4:15 minit petang. Pelawat perlu bawa kad pengenalan dan kad lawatan. Makanan luar dilarang. Pelawat dinasihatkan elak memberi wang. Jika perlu, mesti dapatkan resit rasmi PTT28 sebagai pengakuan penerimaan. Jadi itu dia serba sedikit untuk perkembangan berita sepenuhnya. Nantikan utama 11 malam dan jangan lupa untuk layari platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Princess Sue. Oh, kita dah mula dah lagu-lagu galau yang akan menemani anda. Menginginkan lagu daripada Exist, Dirantai Digelangi Rindu. Terus setia bersama dengan AJ, okay? Janji hingga 12.30 malam nanti.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Sunyi ni. Ya Allah, kosong. Kandai kosong weh. Kambing, kambing. Mudah nak main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
2: Kau ni kenapa, Timah? Ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
3: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
4: La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Cahaya kau menda tahyuh-tahyuh ni.
5: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM sempena Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 2.15 minit petang di Nasional FM. Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
7: Ya, semestinya lagu-lagu yang anda telah dengar tadi menggamit memori anda. Tiba teringat masa zaman sekolah ataupun mula-mula dulu masuk kerja ataupun mungkin lagu tu menggamitkan anda teringat orang yang telah tiada. Jadi setiap lagu yang menemani anda ada emosinya sendiri. Jadi sama-samalah kita raikan permintaan sahabat-sahabat kita. Diharapkan nak semuanya terhiburlah ya dalam pilihan bersama 20.0. Antara yang menemani saya di TikTok pada waktu ini yang baru saja menemani Iwan. Assalamualaikum. Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih Iwan, terima kasih menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Aini Shah. Waalaikumsalam. Shakira 90, Niza underscore Izani, Spice Kitchen, SF7, waalaikumsalam yang Faisal MH, Suji Lian juga turut menemani saya. Alfredo Henry, Cappuccino Vanil, user 91911427278. Seterusnya siapa lagi menemani saya? Mr. Churus juga turut menemani saya. Muhammad Johan Haji, Dia Ritualdin, Ali Wira. Sekarang anda sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu yang anda telah dengar adalah pilihan daripada sahabat kita. Sebenarnya tadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, mungkin anda tak menonton live TikTok. Ada sahabat kita ramai yang memberi komen, Kuala Lumpur hujan tak? Cuaca di mana? Apakah cuaca di negeri-negeri lain ada hujan ke tidak? Saya rasa mungkin disebabkan saya menyanyi ketika live TikTok tu, jadi mereka risau. Cuaca di tempat mereka akan menyebabkan hujan bila dengar vokal saya. Saya rasa dalam Nasional Malam ni sebenarnya waktu untuk kita bersantai, untuk kita menjadi diri sendiri apabila mendengarkan lagu-lagu pilihan daripada anda semua. Kerana pilihan bersama 20.0 ni sebenarnya lagu-lagu yang dekat kepada diri kita. Betul tak? Jadi saya nak kongsilah sedikit mengenai info cuaca. Sebab ramai kan yang bertanya tentang cuaca pada waktu ini. Ribut petir hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kelantan, iaitu di Tumpat, Pasir Mas, Jeli dan Tanah Merah. Seterusnya di Terengganu, Dungun dan Kemaman, Pahang di Jerantut, Johor di Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru, Sarawak di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Kanowit, Mukah, Tanjung Manis, Kapit, Song dan Belaga, Miri, Telang Usan dan Marudi, Limbang, Sabah di pedalaman Keningau dan Sandakan di Tonggot sehingga 11 malam nanti. Jadi diharapkan untuk anda yang sedang menonton live TikTok dan juga yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, jika lokasi-lokasi ataupun kawasan-kawasan yang telah AJ kongsikan bersama dengan anda tu ada namanya disebut tadi kan, berhati-hatilah, sentiasa peka dan cakna dengan cuaca persekitaran anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0. yang mana lagu ini permintaan daripada Ila Hidayah dari Kuantan, Pahang. Beliau inginkan lagu daripada Mei, Gadis Bertudung Putih. Ha, maksudnya saya tak sesuai lah sebab tudung saya warna biru malam ni. Jadi gadis-gadis di luar sana yang bertudung putih, lagu ni khas untuk anda. Permintaan daripada sahabat kita Ila Hidayah. Seterusnya, permintaan datangnya daripada Muhammad Zikri Haziq Hamdan dari Kampung Tok Muda, Kapar, Selangor. Beliau inginkan lagu ni. Ah, kita akan berdansa sebentar saja lagi daripada lagu Syihazike, Minta Ampun. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Jasli Sidum dengan ucapan selamat malam, salam ceria, senyum selalu. Beliau inginkan lagu daripada Flow 88 Radio. Yes, anda sedang mendengarkan Radio Nasional FM, sentiasa di hati.

0: meriahkan Aidiladha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Television Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Television Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Pilihan bersama.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.5.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Hai, saya AJ Aljalani di sini menemani anda di Nasional Malam. Wah, tiba kalau satu hari nantilah jika saya menjadi seorang selebriti yang cukup glamour, tak lama lagi suara saya adalah dalam teaser-teaser macam tu kan. Hai, saya AJ, terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Baik, kembali lagi bersama dengan saya pada waktu ini. Semestinya lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada anda sendiri dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati dan juga di muka buku. Terima kasih atas komen-komen, perkongsian cerita yang menarik pada malam ini. Sebenarnya malam ni kan, kalau diikutkan lah, kalau anda yang sedang menonton live TikTok ni, sebenarnya daripada tadi macam-macam perkara-perkara yang terbaru lah untuk AJ alami pada malam ini. Yang dapat menghiburkan, ada juga yang buat terkejut juga, ada juga yang komen-komen yang buatkan kita memikir apa benda yang dicakap ni. Jadi kalau awak nak tahu apa dia, anda kena tontonlah live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, seperti yang kita sedia maklumlah ni kan, besok dah mula cuti. Kalau diikutkan yang bekerja siang tadi, malam ni dah boleh berehat, dah boleh kemas beg kan, nak pulang ke kampung. Dan nak biasanya bila kita pulang ke kampung, nak pula kita belum berkahwin, ada je soalan ini. Antara soalan wajib lah, kalau tak ambil soalan ni, tak lulus lah kira peperiksaannya kan. Bila nak kahwin? Betul tak? Sebab itu antara soalan yang pernah saya pernah kenalah masa zaman saya anak dara dulu kan. Kadang-kadang jodoh ni bukan macam boleh beli kat pasar kan. Jadi kita doakanlah yang terbaik. Kalau boleh kan, pakcik, makcik, atuk, nenek di luar sana yang sedang mendengarkan Nasional Malam, jika saudara mara anda ataupun jiran tetangga anda yang belum bertemu jodoh, tak payahlah tanya jodoh tu. Kadang-kadang setengah tu rasa penerimaannya tu berbeza. Mungkin anda rasa pertanyaan tu sahaja je untuk bertanya khabar kan, memecah keheningan. Tapi sebenarnya bagi seseorang tu, kadang-kadang soalan tu boleh membuatkan hatinya terguris. Yalah, siapa tak nak berjodoh, siapa tak nak ada pasangan, siapa tak nak ada orang yang mencintai kan. Jadi kita doakan yang terbaiklah untuk mereka. Kenapa saya mengeluarkan topik ini? Kerana permintaan seterusnya datangnya daripada sahabat kita Siti Salwa ataupun Siti Kasturi dari Baling Kedah. Ucapannya buat hiburan semua, doakan lagu daripada Andi Nande, Aku Nak Kahwin. Siapa nak kahwin tu, sila angkat tangan, boleh beri komen di live TikTok Nasional FM pada waktu ini. Terus setia, terus berhibur dengan saya semestinya dalam pilihan bersama 2.0.

Dengarkan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Mustika dari Dato' M. Nasir menemani anda dalam pilihan bersama 2.0 yang mana lagu itu tadi permintaan daripada Afiq Ibrahim. Diharapkan Afiq terhibur ya, dan juga kepada semua sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan Nasional Malam, terhiburlah dalam pilihan bersama lagu-lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Untuk anda yang sedang menonton live TikTok pada waktu ini yang membuat permintaan lagu, minta maaf ya. AJ minta maaf banyak-banyak kerana pilihan bersama 2.0 kita dah tutup dah. Dan pilihan ini bukan datang daripada live TikTok, tetapi anda perlulah memberi komen di muka buku melalui poster pilihan bersama 2.0. Jadi jika anda inginkan lagu anda menemani malam anda, anda bolehlah membuat pilihan nak lagu pada esok. Kerana setiap malam semestinya di Nasional Malam, pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Jadi pastikan anda jangan terlepas peluang dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita ada Nur Azlina 789, kita ada Fairuz JB, Lukman Hakim, Ikram, seterusnya sampai lagi Aman Han, Zanita underscore Rin, Rihan Nur, Filkan Wanderer. Sudah siapa lagi menemani AJ? Aman Han, kenapa tu? Mama akan terus menemani anda sehingga 12 tengah malam nanti, okay? Jadi jika anda inginkan buat pilihan bersama 2.0, nantikan posternya pada pukul 9 pagi dan anda bolehlah mula memberi komen di poster tersebut, okay? Posternya berwarna merah jambu dan juga hitam. Poster pilihan bersama 2.0. Afika Nazura, terima kasih juga menemani AJ di live TikTok. Azla Yusof, Edward Amirul, diharapkan Azlinda Nor, diharapkan anda semua terus kekal bersama dengan kami di frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nenek Ani dengan ucapan selamat malam Muhaini Suratman, rindu selalu. Diharapkan Muhaini Suratman ada ke tu? Nenek Ani tujukan lagu ini khas untuk anda. Nyanyian Kamikaze, Pergi Selamanya. Seterusnya permintaan daripada Easy Z untuk semua. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan hari ini. Doakan lagu daripada Laksamana, Aku Adalah Mentarimu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada sahabat kita, antara nama yang membuatkan AJ terliur, Sadin, Sadin, Sadin. Bila inginkan lagu daripada Endang, Apa Yang Ku Cari. Apa yang anda cari? Tepuk dada, tanya selera dan terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: 11.33 minit malam pada waktu ini. Jangan lupa untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, esok 23 Mei 2026 hari Sabtu pada pukul 3.15 minit petang, stesen nak berkembang, Silang Budaya RTM, stesen berkembang Nasional FM dan juga Melaka FM, Azura dan juga Ain akan menemani anda, yang mana anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Nak tahu topik apa yang akan dikongsikan? Jadi nantikan Silang Budaya stesen berkembang Nasional FM dan juga Melaka FM pada pukul 3.15 minit petang. Jangan lupa, okay? Jadi kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, Pergi Selamanya. Diharapkan anda terus setia menemani AJ, teman berteman kita pada malam ini di Nasional Malam.

0: jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

Sayang orang yang sama nyanyian Adira Suhaimi, antara lagu yang sentiasa terngiang di telinga saya, antara lagu-lagu barulah kan. Lagu ini kalau diikutkan kan tular juga di media sosial, dan lagu itu permintaan daripada sahabat kita Fauziah dari Perak. Diharapkan nak semuanya terhiburlah dalam Pilihan Bersama 20.00, kerana tugas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam hampir ke penghujungnya. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, antaranya Nur Azila, Daniel Abdul Jalil Tawau, seterusnya kita ada siapa lagi, Muhammad Azhar Harun, Timbul Tawau juga turut menemani saya, Osman Rasmaini Sulaiman, Hazarul bin Ramli, Hida Mulyani, Muhammad Ramli bin Jaafar, Adinda Siti Bank, Sliman Man, Muhammad Sunflower, Sabli Sab, seterusnya Muhammad Shah juga turut menemani saya, Solehadin, Marsha Saleh, Liu San Liu, comel juga ambil masing-masing, Haji Halijah Hamzah, Ita Rozayah, Ahmad Suhaili, Aniza Samin, dan ramai lagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua kerana masih lagi setia dan nak masih kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda. Siapa tu? Reza yang akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Baik, ini dia lambaian Sayonara, lambaian daripada AJ untuk anda. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Danish Rizwan dari Seberang Jaya, Penang. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

Kesal dari Ella, permintaan daripada Nadir untuk anda semua. Diharapkan semuanya terhibur dalam pilihan bersama 2.0 untuk edisi hari ini 22 Mei 2026. Nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam. Sebentar saja lagi Reza akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Jadi saya tinggalkan lagu ini untuk anda, Smell Like Teen Spirit, nyanyian Nirvana, permintaan daripada Andy. Diharapkan anda terus bersemangat menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, tak kira lah di mana saja anda berada. Assalamualaikum, AJ balik dulu.

menerangi bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Sama-sama dengan Reza untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. 12.16 minit tengah malam waktu ini, edisi hari ini, hari Sabtu. Juga bersama dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti semuanya. Hingga 6 pagi sama-sama dengan saya, semestinya lagu yang terbaik dari 12 tengah malam untuk National Game Bro Hantu. Terima kasih AJ yang terus bersama-sama dengan anda menerusi National Malam dan pemulaan hari baru hari ini. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apalagi kita terus on, terus luncur sehingga 6 pagi dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hari minggu kita pada hari ini, edisi hari Sabtu. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang mana bekerja pada tengah malam ini, si malam lah orang kata kan. Selamat bertugas dan selamat bekerja semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang mana memandu ketika ini, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Yang pastinya National FM sentiasa di hati. Utara, selatan, timur, barat, terus on kita. Terus luncur dengan lagu-lagu terbaik yang saya akan sajikan kepada anda. Hiburan kita yang seterusnya. Sebuah lagu daripada Akar untuk anda, National Gang Burung Hantu.

0: Ih, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Ih, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM.

Bersama dengan saya, Menteri Rosi, National Game Burung Hantu untuk edisi hari ini. Apa khabar semua? Selamat tengah malam, 12.34 minit tengah malam. Lindangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Menteri Rosi, National Game Burung Hantu bersama dengan Reza untuk siaran hari ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Terus dengarkan National FM di pelbagai frekuensi utama. Juga menerusi aplikasi RTM Klik yang mana belum muat turun, boleh muat turun secara percuma. Ataupun melalui atas talian juga boleh dengarkan National FM melalui radio portal RTM. Dan dengarkan National FM walau di mana juga anda berada. Untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan dan aktiviti anda pada malam ini, tengah malam ini, yang bekerja dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya. Yang mendengarkan di pelbagai lokasi, di restoran dan sebagainya, di klinik dan di hospital. Selamat mendengarkan National FM. Yang pastinya saya akan bersama-sama dengan anda yang memandu juga. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Dan ucapan rakan-rakan kita, ada yang telah hantar menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Jadi anda juga boleh hantarkan ucapan. Saya akan bacakan ucapan anda. Nak raya ni juga kan, lagi seminggu kita nak beraya. Ataupun cuaca di sebelah tengah malam ini, saya ingin kongsikan kepada anda. Jadi silalah rancang sebaiknya untuk rakan-rakan pendengar kita, secara khususnya yang berada di negeri Kelantan, Pahang dan Sarawak, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi daerah Gua Musang, diikuti di daerah Lipis. Untuk di Sarawak, daerah Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, kawasan Kanuit, Muka, kawasan Tanjung Manis, Kapit, kawasan Song dan Miri, kawasan Telang Usan serta di Marudi sehingga 2 pagi nanti. Jadi sahabat-sahabat semua, sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau berasa mengantuk, berasa letih, berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil anda berhibur. Dengan lagu-lagu terbaik ini, dia Kasim Selamat, National Gang Burung Hantu.

12.51 minit tengah malam. Waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Untuk edisi hari ini bersama-sama dengan saya, Reza akan sambung siaran sehingga 6 pagi nanti, 6 jam siarannya menerusi Nasional Game Burung Hantu. Edisi hari ini permulaan hari baru untuk 6 Zulhijjah 1447 Hijri, 23 Mei 2026. Dah sediakan kopi ke semua tu? Kalau belum, pergi sediakan kopi dahulu. Sebab apa? Sebentar nanti saya akan macam biasa, saya akan on TikTok Live Nasional FM. Kita sama-sama berinteraksi sambil kita berhibur. Kalau ada ucapan ataupun perkongsian hujung minggu anda, boleh hadir di TikTok sebentar nanti. Boleh hantarkan pelbagai ucapan, pelbagai aktiviti anda ataupun yang mana kata memandu ketika ini yang bekerja dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang memandu sentiasalah berhati-hati, yang memandu di lebuh raya, secara khususnya lebuh raya persekutuan. Seperti kita tahu, lebuh raya persekutuan hari-hari trafiknya meningkatnya. Di sebelah malam ni juga saya pasti dah yakin malam minggu ni mesti kereta banyak dan sebagainya. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, sedikit info yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuklah perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, di mana menurut beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Menurut beliau juga, kerajaan kini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerencaman ekonomi menerusi pelaksanaan pelbagai dasar strategi termasuklah Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Strategi Semikonduktor Nasional NSS. Tumpuan turut diberikan kepada industri berimpak tinggi seperti elektrik dan elektronik, semikonduktor, pusat data kecerdasan buatan, minyak dan gas serta aeroangkasa. Malaysia adalah negara yang unik kerana kestabilan yang ada dan keyakinan pelabur untuk terus membangun dalam negara ini. Tambahan beliau, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita yang sahih, benar, tepat dan dipercayai, anda boleh terus rujuk media sosial rasminya berita RTM ataupun layari laman sesawang berita.rtm.gov.my. Okey, kita masih lagi hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawakan kepada anda lagu ini dipopularkan oleh biduan wanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Destinasi Cinta.

0: dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Satu 12 minit pagi waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik buat anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua? Selamat pagi yang baru saja menonton di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini. Jadi untuk anda semua yang mana berkelapangan, boleh hadirlah bersama-sama dengan saya. Ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya, boleh hadir bersama di TikTok Live Nasional FM antara bersama dengan sahabat kita Wan Baling. Katanya salam Reza, salam Game Burung Hantu. Terus hadir dari Bampu Pin, Perudu Rawang, kita luncur sampai pagi terbaik. Manja, selamat pagi Manja. Nora Ziza yang baru saja masuk, apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Junaida Ilyas hadir dari Johor Bahru, dari selatan, dari timur, dari barat, Indonesia, Singapura, Brunei, terus menghadiri, melaporkan diri. DJ Rahmat melapor, luncur terus. Yo Kalang dari Terengganu, terima kasih yang hadir menonton. Jangan lupa untuk terus tapping-tapping, boleh kongsikan live ini, boleh repost. Salam Jibis katanya bersama dengan Akak Zalini. Selamat pagi, jom teman akak buat kuih, buat kuci lele. Sedap kan, boleh hantar ke konti kalau dah siap. Ya, anak teringin nak merasa juga. Bagus, lapor diri dari Badak Putera Indah, Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Sebut pasal Johor ni, ada perlawanan perlawanan akhir, Piala Malaysia Johor Darul Takzim lawan Kuching City. Siapa yang hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil, boleh kongsi bersama dengan saya. Pasukan mana yang anda rasa akan menculang Piala Malaysia? Mungkin orang dah tahu Johor Darul Takzim, tapi mungkin abang kata orang bola tu bulat. Kuching City pun boleh jadi juara juga, ya. Dia aura akhir ini, perlawanan akhir ini lain macam sikit. Reza Rusdi, terima kasih hadir. Adida, Yunus, Niki, Azlina, dia Najat juga hadir bersama. Boleh terus kongsikan live ini dan tepi-tepi. Yang bagi gift juga, semoga murah rezeki selalu. Waalaikumsalam Lavender Girl. Siap kuci lele terus. Siap-siap pukul 5 gerak ke Banting Selangor. Balik kampung ke? Sebut pasal balik kampung ni kan, selamat bercuti semuanya. Musim cuti sekolah dah tiba. Juga sejurus kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Sambung cuti 2 minggu terus sampai Hari Raya nanti. Tapi apapun, jaga diri anda, jagalah kesihatan. Kita bercuti juga, kita berhujung minggu juga, tapi kesihatan kita, kita kena jaga. Itu yang paling penting. Oh, jemputan kahwin. Betul, hujung minggu ni memang banyak jemputan kahwin. Nak pula dah musim cuti sekolah. Ada yang ramai menghadiri kenduri kendara, ziarah-menziarahi, pulang ke kampung halaman. DFF katanya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya dalam perjalanan ke Melaka. Trafik meningkat pula. Sampai tol, katanya nak sampai tol Sungai Besi. Bersabarlah, bentabahlah ya. Yang mana memandu ketika ini, saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya tahu trafik meningkat di sebelah pagi ini sebab semuanya berpusu-pusu untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Musim cuti sekolah ni memanglah kita kena rancang sebaiknya perjalanan kita. Jadi untuk anda yang memandu, kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehatlah seketika. Ataupun anda boleh bertenang dahulu, kita layan TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita berbual di TikTok Nasional FM. Boleh hantarkan ucapan anda juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ataupun juga apa juga urusan anda dan tugasan anda pada malam ini. Yang mendengarkan di klinik dan hospital, selamat bertugas buat nurse-nurse kita dan doktor. Semoga dipermudahkan segalanya. Abang-abang kilang kita, abang-abang lori kita yang memandu, yang bertugas juga, terpaksa menempuh jam katanya. Sentiasa berhati-hati bang, kena bertabahlah ya. Jalan raya kan berkongsi bersama, semua bayar cukai, jadi sabar. Kita balik lambat-lambat katanya. Sehubungan dengan itu juga, yang mana memandu pulang ke kampung ni, saya ada hiburan yang terbaik buat anda. Kita ambil mood nak pulang ke kampung. Nasional Game Burung Hantu, penemuan dalam perjalanan. Berhati-hatilah ya untuk hiburan kita yang seterusnya. Lagu dan lirik ditulis oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad untuk anda. Terus layan Game Burung Hantu.

0: Nasional 12.6.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan daripada Dato' MNC untuk anak cinta sepi. Lagu diperbolehkan oleh kumpulan Search yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan nostalgia. Lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan kita pada pagi ini. Ada sahabat pendengar kita katanya, wow, lagu cinta sepi. Teringat zaman cinta-cintun suatu ketika dulu kala. Adakah cinta itu berkekalan sehingga kini ke? Ataupun ia sekadar persinggahan. Kalau sekadar persinggahan, kita jadikannya sebagai kenangan dalam hidup kita. Walaupun kenangan itu pahit, tapi jadikannya sebagai pengajaran, ya. Selamat pagi semua, 1.36 minit pagi. Semoga dengan dendangan lagu terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi anda di hujung minggu kali ini, 23 Mei 2026. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Musim cuti sekolah ni, apa aktiviti anda? Boleh kongsikan bersama dengan saya di TikTok Nasional FM. Ataupun ada apa juga perkongsian aktiviti anda hujung minggu ni. Macam sahabat katanya membawa, katanya bawa anak jalan-jalan. Pusing-pusing Taman Botani, insyaAllah. Tengok haiwan-haiwan, binatang-binatang jinak dekat sana, ya. Bukan apa kalau sebut haiwan ni, betul lah, kebanyakannya haiwan memang binatangnya jinak-jinak, kan. Kalau yang jenis buas-buas tu tak elok lah, kan. Tu lain tu. Kalau yang buas ni biasanya buaya. Biasanya buaya-buaya darat lah. Bazar Salih, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ronda Pulau Makan Durian. Wow, dekat mana tu Mawar Marisa? Dan terus mendengarkan Nasional Geng Burung Hantu pada pagi ini. Yang pastinya bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Dengan dendangan lagu yang penuh dengan nostalgia yang membawa kita ke lembah yang lama. Balik Pulau Pinang. Ya, saya bertugas lewat malam pada pagi ini. Dia bukan lewat malam, dia awal pagi sebenarnya. Sebab apa kita dah masuk permulaan hari baru untuk hari ini, hari Sabtu 23 Mei. Ucapan yang telah dikirimkan bersama sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook pula. Di TikTok saya tinggal seketika sebab saya nak baca di Facebook pula. Di muka buku ataupun di Facebook, ya. Bersama dengan sahabat kita Abang Ramli dari Sibu, Sarawak. Selamat pagi, geng burung hantu semuanya. Ita Chor, ada juga di Facebook, ya. Ada dari Ipoh yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Pastinya layan lagu terbaik. Lela, akhirnya masuk juga Nasional Geng Burung Hantu. Lama tak on. Semua tunggu. Puteri Dewi Malam. Mantap. Abdul Jalil, abang kita. Abang Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat bersiaran. Terima kasih. Razak Palangi dengan ucapan Assalamualaikum Reza. Salam hujung minggu. Selamat pagi hari Sabtu pada hari ini. Yang pastinya kita terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih bang, terus on, terus layan kita. Ambil secawan kopi dan juga biskut untuk kita bersengkang mata bersama-sama. Kita layan game Roh Hantu edisi pagi ini. Jamal Aloha turut tadi bersama dengan ucapannya. Assalamualaikum game Roh Hantu. Waalaikumsalam. Hadir dari Butterwood Pulau Pinang. Hadir bersama Reza sampai 6 pagi layan kita. Wan Safari, assalamualaikum dari Desaru Bandar Penawar, Kota Tinggi. Yuk layan game Roh Hantu. Dari selatan ramai juga, ya. Selamat mendengarkan dari Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Bersiaran langsung dari Wisma Radio. Ia terus menghiburkan anda 24 jam tanpa henti dan Sonal FM sentiasa di hati. Nur Diana Nordin dengan ucapannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat semua pendengar kita yang bertugas di hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Saya hadir dari Miri, Sarawak. Melaporkan diri untuk terus bersama-sama kita layan game burung hantu. Jom game burung hantu teman Reza sampai 6 pagi. Semoga kita ceria selalu di hujung minggu ini dengan pelbagai urusan kita pada hari ini. Tidak lupa sahabat-sahabat kita, nenek kita, mamak kita, masing-masing, pakcik kita yang berperang di dapur. Ketuk kuali tanpa henti tadi tu. Yang buat kuih jadi, kuih tak jadi. Buat sambal jadi, sambal tak jadi. Sampai sekarang tak jadi-jadi pun ada juga. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga anda semua murah rezeki selalu. Saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang mungkin membawa kita ke lembah yang lama untuk tatapan dan hayati kita bersama pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan cerita yang sarat dengan emosi.
Seperti hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan daripada Lan Laga, dipopularkan oleh kumpulan Spring. Jadi sama-sama kita layan, kerana budi ku jatuh hati.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Cinta tersipu rapi. Setiap lagu ada kisahnya, dan bila diputarkan semula, ia membangkitkan memori yang tersimpan jauh di sudut gitar hati kita. Inilah lagu yang wajib ketika kita pergi karaoke. Buat kata rakan kita di TikTok ni, lagu ni kalau kita nyanyi, auto menangis. Menangis sebab apa? Teringat kisah lama ke? Tapi apapun, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita, ya. Kita nak putar balik kenangan, nak putar balik masa, memang tak boleh lah. Walaupun kenangan itu pahit, tapi kita jadikannya pengajaran lah dalam hidup kita. Mungkin ada sebab dan hikmahnya. Kalau kita teruskan juga, kita tak tahu apa padahnya. Nangis sebab putus cinta. Biar putus cinta, jangan putus silaturahim, tu yang paling penting. Begitulah ceritanya, kan? Nasional Game Puluhan tu pastinya akan terus menghiburkan di sebelah pagi anda dengan alunan yang membawa kita kembali ke waktu dulu yang sarat dengan emosi, memori yang takkan pernah pudar dimakan masa. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi untuk sahabat kita yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Ada beberapa lebuh raya waktu ini meningkat dan trafiknya perlahan, bergelap perlahan. Jadi sentiasalah berhati-hati, sabar apabila anda memandu. Kadang-kadang kita redah, trafik meningkat ni memang menguji kesabaran sebenarnya. Nak pula abang-abang kita yang bekerja, abang-abang lori kita yang bawa muatan dan sebagainya, penat tu kan, nak menunggu lagi. Tapi nak buat macam mana, cuti musim, cuti sekolah dah menjelang tiba. Jadi kena bersabar dan bertabah lah, ya. Kalau rasa mengantuk, letih, rehatlah seketika. Kena kopi panas dulu, kena sup-sup panas dulu ke? Sambil kesyaduan lagu-lagu terbaik. Sebentar nanti saya akan susun lagu raya. Tidak lama juga akan menjelang tiba Hari Raya Aidiladha. Pagi ini anda akan disulamkan dengan dengan lagu-lagu raya. Yang pastinya bukan Raya di Fitri, tapi Raya Haji, Raya Aidiladha. Raya yang penuh bermakna buat kita. Sepertinya kita tahu kalau lagu Raya Aidiladha ni di sebelah pantai timur memang sangat meriah. Jadi saya tahu geng-geng pantai timur dah mula balik kampung dah ni. Cuti awal katanya, apply dan minta cuti dekat bos. Katanya nak sambut raya, Hari Raya Haji dekat kampung. Pantai timur memang meriah kalau Raya Haji kan. Tak nafikan lagi. Jadi rancanglah sebaiknya perjalanan anda yang mana bertugas di hari raya. Bersabar dan bertabah. Sebab apa, saya juga bertugas di hari raya. Jadi kita sama-sama lah, ya. Waalaikumsalam Virginia Vanessa. Rita Rosaya juga di bersama. Terima kasih untuk tepi-tepi. Menghampiri 100,000 like yang pertama. Sambil berurusan anda pada pagi ini, sambil bekerja, sambil bertugas, menerusi aplikasi RTM Klik yang juga mendengarkan, menerusi radio portal RTM. Sampai 6 pagi kita terus luncur, kita terus on. Jadi kalau kopi dah habis, buat lagi kopi baru. Betul-betul geng-geng kerja orang pantai timur dah balik kampung. Saya kabur dah. Geng-geng pantai timur mesti dah balik kampung dah. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Yang pastinya lagu ini tidak asing lagi ketika Hari Raya. Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha. Kita sama-sama mendengarkan lagu ini, juga dipilihkan oleh Bidu Wanita Negara kita. Dah bersedia semuanya? Pasti terus on dengan hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Alamak asmara untuk anda, 2:35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12:30 malam sehingga 6 pagi yang akan terus menceriakan pagi anda dengan dedangan lagu-lagu tangkap lentuk, lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia di Islami, lagu raya. Lagu raya Raya Haji yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi. Berbaki beberapa hari saja lagi ya. Yang mana sahabat-sahabat kita yang dari Pantai Timur, yang asalnya Pantai Timur, yang yang bekerja di KL, di Kuala Lumpur, dah mula bercuti. Sebab apa? Cuti sekolah ni langsung sampai Raya Haji. Kasut dah buruk. Salam semua. Salam Reza. Waalaikumsalam. Luncur kota baru. Jalan clear, gerik jeli. Alhamdulillah bang. Jalan clear ni pun bahaya juga. Sebab apa? Bila jalan clear ni mudah mengantuk. Jadi untuk elakkan micro sleep, berhentilah dahulu ataupun pergi ambil kopi dulu ke, kena kopi dulu, dah segar mata, sambung semula perjalanan anda. Semoga sama-sama ya bang. Terima kasih adik di TikTok Nasional FM, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai semuanya yang memandu juga, walau di mana juga anda berada. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Yang bekerja, yang bertugas, jangan kita rasa sedih bertugas . Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Bak kata orang triple kot. Bayaran 3 kali ganda tu. Itulah dia rezeki. Kan? Dikemahnya dan kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Selamat bertugas semuanya. Semoga dipermudahkan. Tidak kiralah apa jua tugasan anda pada pagi ini. Yang bertugas di pelbagai lokasi, antaranya di kilang-kilang, di pejabat, di kafe ataupun restoran, stesen minyak turut hadir juga mendengarkan Nasional FM. Dan juga di klinik dan di hospital, buat nurse-nurse kita, doktor-doktor kita, terbaik, layan terus. Luncur kita, buat kata sahabat kita Luncur sampai 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik. Makan dulu bang. Ya, sila-sila. Dalam perjalanan ke Gua Musang, dari Bacuk selesai berubat orang. Alamak. Saya tak berani nak sebut ujung tu Ui, boleh macam. Sentiasa berhati-hati bang Semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga baik-baik saja buat abang. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, cuaca di sebelah pagi pada hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi kawasan negeri di Semenanjung, di mana ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Perlis, Kedah dan Johor. Diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman di negeri Pahang dan tiada hujan di Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Untuk di Sabah, di cuaca di sebelah pagi, hujan di kebanyakan tempat wilayah Persekutuan Laban, serta hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, kawasan Pantai Barat dan Sandakan, dan tiada hujan Tawau serta di Kudat. Untuk negeri Sarawak, tiada hujan bagi daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri serta Limbang. Jadi anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sosial awangnya, Jabatan Meteorologi Malaysia, www.met.gov.my, yang pastinya untuk info cuaca harian tepat dan juga sahih. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan aktiviti anda di musim cuti sekolah ini. Kesinambungan cuti untuk menyambut Hari Raya Aidiladha dan berikutnya cuti umum dan sebagainya. Lancanglah sebaiknya perjalanan anda, rancang aktiviti anda. Yang paling penting, jaga diri, jaga kesihatan. Alicia Putri, Waalaikumsalam. Kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembayan lama. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah. Kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan dan gitar hati kita. Terus layan, terus berhibur. Ringgit berjuta.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanja dengan motor kah?
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Hiburan yang terbaik pada pagi ini, sebuah lagu daripada Ila Zafri, Keranamu Kekasih, jam yang ketiga. 3:06 minit pagi, selamat pagi semuanya. Yang pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Selamat pagi semuanya, selamat berhujung minggu. Saya tahu musim cuti sekolah ni, ada yang telah merancang pergi pulang ke kampung ataupun pergi menghadiri kenduri kendara, ziarah-menziarahi dan sebagainya, bersiar-siar bersama keluarga. Tapi apapun, sentiasa berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan. Zamri, mak, terima kasih untuk rosnya. Poi alias Johnny J. Ramai sebenarnya yang hadir menonton, antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di TikTok Live. Itaro saya, Nizam Pining, Mama Marisa, Marisa Salih. Abang Kasut dah buruk sambil memandu bang sambil layan TikTok. Mantap bang, semoga selamat semuanya. Virginia, Vanessa, Itachon, Sida, Kak Zai kuih kampung. Katanya Kak Zai selesai buat kuih kuci. Alhamdulillah Kak Zai. Saya baru nak rasa air tangan Kak Zai. Lah Kak Zai dari Johor pula. Kalau sampai ni memang dah penyek dah kuih je. Jadi tak boleh nak buat apa ya. Kalau sekitar Lembah Kelang dah lama saya suruh post ya. Fiza Riza, Johnny J, Zam, Zam 67, Pablo Joda, Nur Aziza, Masyah Pian, Su Sufia, Mohd Fikri, Nurul Aini, Kak In, Encik Senyum, Samriman, Nurhan Awang, Abdul Ghani Idris, Rizwan Zakaria, Riza, Riza Rina, Nurin Johan dan ramai lagi lah sebenarnya eh. Rohman, Syamina, Elni, Elna, Wati, Kenu, Zuid Putra, itu antaranya lah. Jalan sorang katanya, boring katanya eh. Layan Titi lagu best-best. Mantap bang, terima kasih. Zulfika, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu yang dah bagi gift. Waalaikumsalam Zam, dari Ipoh Perak hadir. Mantap Sida, terima kasih. Jibeli dengan Abang Koci yang tengah panah famous dekat Ampang. Oh okey. Tapi itu lagi saya nak rasa air tangan Kak Zai. Tak sama tu kan. Tangan air peluh kan lain. Tapi apapun, apa je urusan anda pada pagi ini, yang membungkus, menggoreng, menguli dan sebagainya, apa jualah urusan anda pada pagi ini, yang berperangkat dapur tak selesai lagi tu ya, sambil layan Nasional FM. Ada juga yang menyiapkan tempahan, nak raya haji ni ramai yang tempah baju, tempah songkok dan sebagainya. Semoga dapat selesai sehingga ke penghujungnya. Jangan risau, jangan khawatir, saya akan bersama-sama dengan anda. Saya akan terus menghiburkan anda sehingga nampak pagi nanti. Baik, ucapan tidak dilupakan ya. Menerusi ruangan komedi muka buku, Nuraya dari Lenggong Perak hadir. Syuk Muhammad, salam Bond DJ. Waalaikumsalam. Salam hari Sabtu semuanya eh. 6 Zulhijjah untuk tahun ini, 1447 Hijri. Masa hadir bersama, semoga dipermudahkan segala urusan kita dan lancar bersiaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mama Nazim Fikri, selamat berkunti Reza. Saya Fikri dari Serdang. Mantap Fikri eh. Serdang Selangor hadir untuk kita bersama berhibur santai hujung minggu layan Nasional Game Burung Hantu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Rashid, malam ni tengok bola. Ya, malam ni adalah perlawanan penentuan, perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim menentang Kuching City. Jadi mana penyokong-penyokong Johor hadir di TikTok? Mana penyokong-penyokong Kuching hadir di TikTok? Penentuan siapakah yang bakal menjulang Piala Malaysia? Adakah JDT kekalkan kejuaraan maupun Kuching City akan merobek kejuaraan tersebut? Kita tak tahu. Jadi kita nantikan malam ni eh. Boleh saksikan secara langsung di TV OK dan di Sukan Plus, dan persediaan langsung di aplikasi RTM Klik eh. Yang mana tak pergi stadium tu, jangan risau, kita ada buat siaran langsung. RTM ada bagi siaran langsung eh. Saya sokong Kuching City. Salam 3 pagi. Yo, salam 3 pagi semuanya. Ucapan yang seterusnya, Janet, salam Nasional Game Burung Hantu. Semoga hari ini sehat ceria dan happy selalu buat kita semua. Pastinya lagu-lagu syahdu yang menghiburkan pagi kita pada hari ini. Waalaikumsalam Cik Noma, apa khabar? Dari Terengganu, Abang Yusof kita. Selamat pagi.
Semoga kita sihat dan happy selalu. Cuti ni janganlah kita sedih-sedih, stres-stres eh. Enjoy cuti kita katanya. Musim cuti sekolah, apa lagi jalan-jalan lah katanya. Betul. Aini, waalaikumsalam. Selamat pagi. Khairil Anwar dari Aceh, Sumut. Mantap dari Aceh. Sahabat kita dari Indonesia pun ada ya. Dari Brunei juga ada, dari Singapura. Mantap abang masuk. Haili Nur Isa Ita ada di TikTok, ada di Facebook juga. Dari Sumanda, terima kasih. Nur Isa Zabidi Ahmad dari Terono hadir, abang Zabidi kita. Mantap. Pak Suoma juga diturut bersama menghiburkan kita. Bertugas di segmen Game Rohantu bersama Reza pada pagi ini, sentiasa diiringi dengan pantun buah pelam buah kundur bawa dari Sungai Karangan. Selamat malam, selamat tidur yang tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Yang mana baru bangkit dari tidur, alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Kita diberi ruang, kita diberi peluang untuk bernafas, menghirup udara segar dan beribadah kepada Allah SWT. Bakal menjelang tiba hari raya Aidil Adha. Selamat bercuti semua dan selamat beristirahat. Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini. Ada yang dah mula mengantuk tu, tak apa tak apa. Ada yang masih lagi nak hiburan, kita kurangkan mengantuk tu, kita layan lagi kesyahduan lagu-lagu terbaik untuk anda pastinya di Nasional Game Burung Hantu.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni.

Everybody Anjani, hey, lagu yang popular pada filem. Dalam filem Kuci-kuci Hotahi. Bukan kuci-kuci Hota Hang, tapi kuci-kuci Hotahi, ya. Lagu yang sangat romantik di sebelah pagi ini, yang pastinya menghiburkan kita pada pagi ini. Terbangun kerana lagu Saling Percaya tadi. Menatap mantap game burung hantu. Hadir pekan Keningau Sabah. Lagu percaya. Saling Percaya adalah sebuah lagu daripada Teti Kadi. Saya bawa anda terbang ke bumi Indonesia, ya. Lagu Nostalgia juga saya akan putarkan. Yang pastinya mengimbau nostalgia kita yang membawa kita ke lembayan lama. Masih lagi kegar menonton. Ramai menonton. Selamat pagi semuanya. Salam tahju. Salam subuh. Terima kasih yang bagi gig. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Apabila kita dengarkan lagu-lagu lama ni, ibarat kita mendengarkan kisah lama, cerita lama yang kadang kita dah mungkin lupa. Tapi bila kita dengarkan lagu tersebut, kita ibarat kita terkenang lah, ya. Ya, walaupun kenangan tu pahit, kenangan tu manis, tapi kita anggapnya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Dan kita jadikannya hanya sekadar kenangan semata-mata. Baru sampai puncak Banjaran, luncur kasut dah buruk, alhamdulillah. Yang mana lagi masih dalam mood bekerja tu, selamat bekerja, ya. Semoga dipermudahkan segalanya. Ada yang dah mengantuk, mengantuk ke tu? Ada yang dah apa, dahinya dah ke meja ke macam mana? Awal lagi, belum 6 pagi lagi nak tidur. Lady Hilda, selamat pagi semua, apa khabar? Yang baru saja bangkit dari tidur, selamat pagi semuanya, alhamdulillah. Baiklah, sehubungan dengan itu juga, saya nak keudarakanlah ucapan yang telah menghantar di ruangan komen di Facebook. Ada yang hantar lagi ni, kita bersama dengan Abang Hamdan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir terus berhibur hujung minggu. Pastinya dengan hiburan Nasional Game Burung Hantu. Encik senyum, saya tertidur. Eh, tertidur boleh typing, ya. Saya pun sama, saya tertidur ni. Saya bercakap ni sebenarnya tengah mimpi, tengah mengigau. Lady Hedda, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki, jihad bakar. Selamat pagi semua sahabat. Walau di mana juga anda berada, semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita. Semoga sihat selalu. Easy Rider, assalamualaikum. Reza dari Produk Enjin Rawang. Ucapan selamat bekerja untuk rakan-rakan shift malam. Semoga anda sentiasa menghasilkan produk yang berkualiti. Yang pastinya layan Nasional Game Burung Hantu, menghiburkan kita di sebelah pagi ini. Muhammad Hishamuddin, yang pastinya terus menghiburkan kita. Assalamualaikum Reza, mantap. Burung hantu terus menghiburkan kita. Salam tugas, ya. Hadir dari Ipoh melaporkan diri bersama ayah angkat Mansur Taridi. Dan saya peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dari dulu, kini dan selamanya. Asna Rizam Nur Isa, selamat pagi semuanya. Dead Ray Sabah On, terima kasih hadir. Nur Azila dan semua Sunflowers Nikmas dari Kota Baru, Kelantan, dekat pantai timur dan meriah, kita apa nak menyambut hari raya haji ni. Orang kata orang pantai timur semua dah pulang ke kampung, dah ambil cuti panjang ni kan, nak pula dah cuti sekolah. Untung cikgu-cikgu sekolah, ya, terus kelik kampung. Kelik kampung, wah. Yelah, nak raya Adil Adha ni adalah kata raya yang meriah bagi sebelah pantai timur, ya. Encik Bos, selamat pagi Encik Bos, apa khabar? Lucu terus Mok Wan dari Usuk Produa Tinted, luncur terus. Terima kasih Trade Plate Lori hadir isu melaporkan diri. Terima kasih bang, selamat pagi semuanya yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kena kopi dulu baru kita segar nak memandu. Kalau mengantuk, letih, kita rehat seketika, eh. Kita berhibur dulu, kita menung sekejap, tenang-tenangkan hati. Nida Wahida katanya terjaga dari tidur gara-gara kuci-kuci Hotahi. Bukan kuci-kuci Hotaknya, eh. Lisa Lu, salam hujung minggu dari Tasik Kesuma Beranang. Terus on Game Roh Hantu. Agusina dari Kuching Sarawak, Alfred Lehmann, Yahman Roy. Hadir dari negeri di bawah bayu, Sabah. Lagu-lagu semuanya padu dan mantap. Hadir dari Senai, Kak Nida. Terima kasih Kak Nida dari Senai. Anissa Sami juga dari Tongkang Pecah, Batu Pak Johor. Nilela Daniel dari Tawau. Itu antara sahabat-sahabat kita, ya.
Okey, kita nak terus hiburan kita yang seterusnya. Pastinya mengimbau nostalgia, yang pastinya membawa penceritaan dalam hidup kita. Ibarat soundtrack lah. Alunan yang membawa kita pulang. Bulan bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan dalam gitar hati kita. Jadi lagu-lagu nostalgia menerusi National Game Rohan tu yang saya akan putarkan ini, yang pastinya menghiburkan dan menyerikan lagi pagi anda. Uni Poknik Pokli, waalaikumsalam, selamat pagi dari Pok Kelang. Pokli, terima kasih hadir. Ni Azhar, waalaikumsalam, selamat pagi. Inilah dia sebuah lagu daripada Sima. Terus layan Game Rohan tu.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

Alamat tu bukan kedai kot, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH

dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Selamat pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ini seperti biasa kita akan ikuti siaran ulangan Raudah, dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Kesabaran bahagian 1 yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Mazhan, terbitan Rakan Sugas Faiz Azlan, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله مسلمين Muslimat, sidang pendengar yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama-tamanya terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat keimanan Islam dan iman yang Allah kurniakan kepada kita, dikurniakan kesihatan. Nak ceritanya tentang kasih dan sayang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya ini begitu besar. Sebab nak ceritanya kehidupan kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada penghujung dalam melaksanakan amal dan juga ibadah kepada Allah. Tak ada penghujung, tak ada penghabisan, tiada penamatan. Kalau kita cerita dalam bab air dalam gelas, kalau gelas ini, kalau air dimasukkan, kalau penuh gelas ni, makna tumpahlah air tu. Tapi dalam bab amal ibadah ketaatan ni, isilah banyak mana pun, tidak ada penghabisan. Ya, tidak akan berlaku pembaziran dalam buat kebaikan. Maknanya, istiqamah, teruskan kebaikan, teruskan ketaatan. Rebut segala tawaran-tawaran yang dijanjikan oleh Allah SWT. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Jadi insya-Allah pengajian ataupun kupasan kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan hari ini insya-Allah kita masuk bab yang seterusnya, bab yang ketiga yang dinamakan sebagai sabar, kesabaran. Sabar ni banyak aspek lah. Mungkin kita nak fokuskan juga dalam tempoh ruang masa yang ada ini dalam bab sabar ketika mana diberinya musibah, diberinya ujian, diberinya dugaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Bila mana menceritakan tentang kesabaran, daripada kecil sampai ke besar kita cerita bab satu perkataan yang dinamakan tentang sabar. Sabar ni kalau kita ertikan perkara yang senang ataupun mudah untuk diucapkan dengan kata-kata. Kita lafazkan dengan lidah mudah. Tetapi untuk praktikkan, untuk amalkannya amat-amat payah dan amat-amat sukar. Sebab itulah dalam agama, dalam Islam sangat-sangat dituntut sebagai manusia yang bersabar tu. Malah baru-baru ni pun Ramadan, antaranya kelebihan Ramadan itu ialah bulan yang ceritakan tentang kesabaran. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah SWT memberikan peringatan tentang kesabaran. Kenapa sabar penting? Sabarlah juga tuan-tuan dalam kehidupan kita nak memberikan adanya imbangan dalam kita melalui tempoh harian rutin perkara yang kita nak laksanakan ni. Kalau tiada kesabaran bermakna kehidupan kita tiada had, tiada batasan. Kita boleh buat apa saja. Tetapi adanya sabar itu, maka kita perlu menggunakan akal dan juga iman. Kan? Nak buat satu benda, benda ni betul, boleh buat. Benda ni salah, ada hukum, ada syariat yang mengharamkan, sabar, jangan buat. Ya? Begitu juga bila mana Allah uji kita dengan musibah, dengan dugaan, dengan perkara yang mestinya kita rasa tak seronok nak terima, kita pun sabar. Tetapi ingat, dijanjikan oleh Nabi SAW, orang yang sabar tu bukan dia dapat benda yang negatif. Walaupun hakikatnya kita rasa Allah sedihnya, susahnya, tapi hakikatnya ada hikmah-hikmah yang tertentu dirahsiakan oleh Allah SWT. Baik. Dalam kitab Riyadhus Salihin, bab yang ketiga, suka saya ulangi ya, kalau tuan-tuan juga boleh layari dalam Google, type sahaja Riyadhus Salihin, dah ada dah terjemahan dalam bahasa Melayu, kitab Riyadhus Salihin, dan boleh rujuk dalam bab yang ketiga, bab yang kita bincangkan tentang kesabaran. Baik, kita mulakan dulu dengan satu hadis
1: daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud bersuci adalah separuh keimanan dan lafaz alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi atau mengisi penuh apa-apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah sebagai tanda keimanan bagi yang memberikannya. Sabar adalah merupakan cahaya pula. Al-Quran adalah hujah untuk kebahagiaanmu. Jikalau mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan dapat pula sebagai hujah atas kemalanganmu. Jikalau tidak mengikuti perintah-perintahnya dan suka melanggar larangan-larangannya, setiap orang itu berpagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya kepada Allah. Bererti dia memerdekakan dirinya sendiri dari seksa Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan ada yang merosakkan dirinya sendiri pula kerana tidak menginginkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hadis yang kita bacakan sebentar tadi, yang mafhum hadis dapat dirungkaikan keterangan-keterangannya itu dalam beberapa poin yang penting. Ya, dalam hadis tadi menceritakan yang pertamanya tentang bersuci. Kita ambil wudu, kita bersuci. Ya, walaupun Islam dalam kita nak buat ibadah ni pun ada peraturan daripada awal sekali, kena suci diri kita, badan kita, tempat kita nak laksanakan ibadah. Malah ada perbahasan ulama' cerita tentang suci ni bukan sahaja suci dari sudut jasad kita ni, kita ambil wudu, ya, kita bersih tempat kita nak buat ibadah. Bukan itu saja. Malah yang dimaksudkan bersuci ini ialah suci dalaman kita tu. Waktu kita ambil wudu, hayati betul-betul, ya Allah, gugurlah dosa-dosa aku ini seperti mana air yang turun daripada anggota wudu aku ni. Ya, ya Allah, buanglah sifat riak, sifat sumaah dalam aku nak melaksanakan ibadah. Niatkan dalam jiwa kita ni. Itulah bersuci dalam agama, yang mana dalam hadis ini menceritakan tentang bersuci itu ialah merupakan suatu perkara yang diletakkan di sini sebagai separuh keimanan, sebahagian daripada keimanan, kan? Tanda kita iman kepada Allah dengan melaksanakan bersuci tadi itu. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis ini juga menekankan tentang ucapan tadi, kan? Kita sebut zikir, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Lepas salat kita istighfar, kan, astaghfirullah. Apa sahaja yang kita zikir tu tak sia-sia, malah sangat besar pahalanya. Dan diceritakan dalam hadis tadi ialah neraca akhirat. Maksudnya ianya itu adalah timbangan kepada kita. Kita pergi ke akhirat nanti, Allah tunjukkan satu persatu, ni modal kamu dulu kat atas dunia, kamu banyak zikir, kamu banyak istighfar. Ya. Yang ketiga, yang dimaksudkan di sini juga, kalaulah diandai katakan pahala yang kita buat setiap hari ni, tuan-tuan, kita nampak dan berjisim, pasti pahala itu dapat memenuhi langit dan bumi. Kan? Karena nak cerita banyak sangat lah apa yang kita buat ni. Maknanya begitu besar tawaran-tawaran yang Allah tawar kepada kita. Cuma kita je kadang-kadang rugi tak ambil tawaran tu. Kalau nak cerita banyaknya pahala ni, malah diceritakan seolah-olah memenuhi langit dan bumi. Buat apa saja semuanya dikurniakan kelebihan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, solat adalah cahaya. Tadi Nabi kata, kamu solat dan solat itu merupakan cahaya kepada kamu. Apa maksud cahaya ni? Inilah penunjuk kepada kita. Kita solat 5 waktu sehari semalam diwajibkan. Kenapa tak berterusan je daripada 6:30 pagi terus buat 5 waktu waktu tu, kenapa tak buat sebegitu? Antara hikmahnya juga nak memberi satu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni supaya sentiasa bersama setiap hari, kan? Mungkin lepas subuh kita lara sekejap, kita ingat balik Zuhur solat balik. Inilah merupakan cahaya penerang kepada kita. Yang kelima, sedekah yang sunnah atau wajib. Ya, zakat ataupun sedekah merupakan kenyataan yang menunjukkan bahawa orang-orang itu benar-benar melakukan perintah Allah. Bukti keimanan kita kepada Allah. Kita letak duit dalam tabung masjid, kita mengeluarkan zakat. Inilah bukti keimanan kita kepada Allah. Kita yakin akan kebenaran tu. Sebab tu ada ulama kata, duit yang ada pada diri kita tu belum tentu lagi hak kita, tetapi yang duduk dalam tabung-tabung masjid itulah hak kita yang sebenarnya. ia akan ditukarkan nanti di yaumul akhirah sebagai pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya dalam hadis ini meng-highlightkan tentang kesabaran, kan, yang kita bincang berkaitan dengan sabar ni. Baik, dalam agama tingkatan kesabaran dapat dibahagikan kepada tiga. Ha, kan? Sabar yang pertama, sabar yang tak ada pilihan. Ha, ini dinamakan kesabaran yang kita tak boleh pilih. Apa maksud sabar yang tak boleh pilih tu? Sabar dalam kita dikenakan ujian, musibah dan dugaan. Allah datangkan musibah dekat kita. Qadarullah Ta'ala, kan, Allah takdirkan kepada kita dikenakan musibah yang kita tak suka, yang kita tak inginkan. Pada waktu tu kita tak ada pilihan, tuan-tuan. Ya, para pendengar dan sidang penjemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak ada pilihan. Nak tak nak kita kena terima. Jadi nak terimanya macam mana? Nak tak nak kena sabar. Tak boleh tak sabar ketika itu, kena sabar juga. Ya. Dapat berita kematian orang yang kita sayangi, memang kena sabar. Ini sabar yang tak ada pilihan, ataupun tingkatan sabar yang paling rendah

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Apa khabar anda pagi ini? Di pagi yang cukup indah lagi, berbahagia ini, diharapkan semuanya sihat, sejahtera. Untuk edisi Sabtu tanggal 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita bersua. Hari ini saya Nurul secara solo, teman berteman bersama dengan anda pastinya menerusi Ceria Pagi sehinggalah ke pukul 11 pagi nanti selama 5 jam. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat sekalian, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi hari ini adalah pada pukul 5:51 pagi tadi. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Pada berpuasa hari ini, selamat berpuasa sunat Zulhijjah. Dan untuk itu, apa kata sama-sama kita ikuti renungan.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, para muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Taala memberikan satu pemberian daripada Allah kepada kita, itu tandanya rezeki. Nah, rezeki yang baik datang dengan cara yang baik. Nah, jadi tuan-tuan muslimin muslimat, apabila kita ini mempunyai rezeki yang lebih, nah, alhamdulillah kita kena ucapkan. Tapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apabila kita nampak kawan-kawan kita melebihi daripada kita, janganlah kita merasakan dengki. Nah, janganlah kita merasakan dengki, sebab Allah Ta'ala ini memberikan sama rata. Sebab Allah Ta'ala dah, kita kan beriman dengan qadar dan juga qadar Allah, ketentuan Allah. Ketentuan Allah ini rezeki kita. Nah, bila mana kita mati, nah, umur kita, itulah ketentuan Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bila mana kita dapat tahu kawan kita itu lebih daripada kita, kita kena mendoakan yang baik. Nah, kita kena mendoakan yang baik, kena tumpang rasa gembira. Bukan kita tumpang, na'udzubillah min zalik, bukan kita tumpang nak dengki, tak. Oh bagus, alhamdulillah, kawan kita pula suka memberi kepada orang lain, dia pun dapat rezeki lebih daripada Allah. Rezeki datang daripada Allah, dia bukan makan seorang, dia pun bagi kepada orang lain. Itulah bagus. Nah, jadi dalam satu riwayat, kata riwayat Muslim, la yahillu ghibtuka an taghiba akhak, kata Nabi, riwayat Muslim. Maksudnya, janganlah kamu mengumpat ataupun dengki terhadap orang lain. Mengumpat pun sama. Nak mengumpat, jaga lidah tadi. Dan bila mana orang lebih daripada kita, kita janganlah dengki. Nah, belajarlah syukur kepada Allah. Apa kata firman daripada Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taghtabu ba'dukum ba'd. Nah, jadi kata apa? Jangan saling mengumpat antara satu sama lain. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang yang mempunyai akhlak yang baik dalam diri kita, dia tidak akan mengumpat saudaranya sendiri. Dia akan menjauhi daripada perbuatan maksiat batin. Mudah-mudahan insya-Allah, nah, semoga kita dijauhi daripada maksiat batin insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Radio Malaysia.
1: Di saat hati mula.
0: Amboi, tak dan Sabang. Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untuk mu. Baik, kita nak tinjau keadaan cuaca sekitar Langkawi sepanjang hari ini. Macam mana? Sebelah pagi dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, begitu juga di sebelah petang, manakala malam tiada hujan dengan suhu minimum 26 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 30 darjah Celsius. Dan kita dapatkan sumbernya macam biasa melalui laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sementara itu, untuk tinjauan cuaca laut perairan di negeri Kedah, angin bertiup dari arah barat antara 30 hingga 40 km sejam dan ketinggian ombak antara 1.5 hingga 2.5 meter. Kita dengar dulu Mojek Hafiz Zainakal dan juga Zamir Harith menerusi Dalam Diam.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu baik imbasan peristiwa dunia ataupun global. Kita mulakan dengan polis Brazil rampas 200,000 pelekat palsu Piala Dunia 2026. Tulsi Gabbard letak jawatan pengarah perisikan nasional Amerika Syarikat. Serangan Israel di Lebanon ragut lebih 3,000 nyawa sejak Mac lalu. Wabak hantavirus kapal pesiaran meningkat kepada 12 kes mengakibatkan 3 kematian. Manakala yang terakhir, harga minyak global naik susulan harapan damai di Asia Barat. Baik, itu antara imbasan peristiwa dunia. Dan seketika saya lagi, tepat 7 pagi, utama 7 pagi menyusul dari pusat berita radio RTM dan juga hari ini dalam sejarah ataupun HIDS. Kita dengar lagu Wire satu, Maybe Fly, ini dia, Serumpun.

0: nama akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Ye, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak. Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi, autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
1: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolaklah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz. Fandi!
5: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.

0: Kalau kamu beli makanan dekat luar tu, janganlah beli terlalu banyak sangat. Membazir sebab makanan tu tak habis nanti.
1: Baiklah ibu, saya yang menurut perintah.
0: Bukan apa, ibu tak maulah anak-anak ibu ni membazir sebab membazirkan amalan syaitan.
2: Betul tu ibu. Lagipun Allah Subhanahu Wa Taala tak sukakan orang yang membazir.
0: Ha, pandai anak ibu.

0: Kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat serta ekonomi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember ini. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Sementara itu, bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home diperkenalkan. Dato' Sri Fadilah berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
2: Insentif kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini. Tapi bila ada suara-suara mengatakan tak adakah insentif yang diberikan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk memberi insentif dengan nilai RM120 juta bermula 1 Jun hingga Disember tahun ini. Dan kelihatan ialah 600

akan diambil, manakala aktivis hak asasi manusia menyifatkan kelemahan sistem kehakiman punca utama peningkatan kes dengan kadar sabitan hanya 3%. Polis Brazil merampas kira-kira 200,000 plakat palsu album rasmi Piala Dunia 2026 serta menyita ribuan jersi tiruan pasukan kebangsaan Brazil dalam satu operasi di Nova Iguaçu, wilayah Baximada Fluminense. Rampasan dilakukan polis awam di negeri Rio de Janeiro dalam usaha membanteras aktiviti penjualan barangan tiruan menjelang kejohanan berprestij berkenaan. Pada masa sama, pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti rangkaian pengedaran serta individu yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Akhir sekali, Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Negara Ahmad Jais Baharun memaklumkan pihaknya masih menunggu laporan perubatan tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 hari ini. Tambahnya, tahap kecergasan Muhammad Syahir masih belum berada pada tahap terbaik ketika ini. Pada aksi suku akhir semalam, Syahir mengalami kecederaan pada penghujung set pertama sebelum digantikan dengan Zarif Marikan Ibrahim Marikan. Dalam aksi tersebut, Malaysia menewaskan Jepun 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Langku FM 104.8 ya untukmu. Ini dia jam yang kedua ceria pagi. Baik, yang mana cuti sekolah telah pun bermula semalam. Cuti penggal persekolahan selama 2 minggu juga sekali dengan sambutan Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Aidiladha. Macam-macam nama ada kan? Dan pastinya ada yang mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung nak beraya bersama dengan keluarga, sanak saudara, rakan taulan. Jadi kepada anda, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang bakal dituju. Yang mana tak dapat balik kampung, kita orang kata apa? Selang-seli lah kan. Kalau hari tu raya puasa dan cuti, raya haji ni bagi orang lain pula. Jadi yang mana kerja masa raya puasa itu, raya haji ni bolehlah cuti. Ha, gitu. Baik apa-apa, selamat pulang ke kampung. Kita ada Sudirman, balik kampung.

0: Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala sentiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya buat kita semua insya-Allah. Sahabat pendengar yang dikasihi, salah satu fitrah yang ada pada diri setiap manusia adalah ingin rasa dicintai. Namun begitu, di zaman kini, rasa cinta ini mudah diracuni akibat daripada persekitaran dan hawa nafsu, dan akhirnya sifat cinta yang asalnya suci telah dicemari dan membawa kepada dosa. Kepada siapa cinta itu diletak akan memberi kesan ke arah mana ia akan tujui, sama ada kebaikan ataupun kemungkaran. Sahabat pendengar, jika seseorang bijak untuk meletakkan rasa cinta di tempat yang tepat, maka dia mampu merasakan halawatul iman ataupun kelazatan iman. Nabi SAW pernah bersabda, ada tiga perkara, barang siapa yang memilikinya, maka ia akan merasakan kelazatan iman, iaitu bila mana Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada perkara yang lainnya. Seseorang yang tidak mencintai dan dicintai melainkan kerana Allah, dan seseorang yang benci untuk kembali kepada pada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci jika dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada empat jenis cinta sahabat pendengar sekalian. Yang pertamanya adalah mahabbatullah, iaitu cinta kepada Allah, dan ini merupakan kok kepada keimanan seseorang. Apa yang kita biasa lakukan bila kita cintai seseorang? Yang pertama, sudah semestinya kita akan selalu menyebut namanya, kan? Samalah juga jika kita cinta kepada Allah, maka selalulah berzikir menyebut-nyebut namanya. Yang keduanya, kita mesti nak selalu bertemu dengan seseorang yang kita cintai. Begitu juga jika kita cintakan Allah, sentiasalah bertemu janji dengannya dalam sujud dalam solat-solat kita. Yang ketiganya, tanda kita cintakan seseorang, kita pasti akan meminta sesuatu daripada orang yang kita cintai. Samalah juga jika kita cintakan Allah, sentiasalah berdoa dan memohonlah sesuatu kepadanya. Jenis cinta yang kedua adalah cinta dan benci kerana Allah, iaitu bila mana kita melakukan apa sahaja yang disuruh Allah dan kita meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum cinta jenis ini adalah wajib. Jenis cinta yang ketiga pula ialah cinta bersama Allah. Ini sama ertinya dengan menyekutukan Allah dengan selainnya dalam cinta yang wajib, seperti cintanya orang-orang musyrik kepada dewa-dewa mereka. Hukum cinta sebegini adalah haram. Dan jenis cinta yang keempat adalah cinta yang kebiasaan, seperti cinta kepada ibu ayah, cinta kepada anak, cinta kepada alam dan sebagainya. Cinta sebegini adalah dibolehkan selagi mana perbatasan syarak itu difahami dan dipatuhi. Semoga kita semua dikurniakan rasa cinta yang akhirnya menyuburkan dan membuahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Chuhari.

Radio Malaysia Langku FM 104.8. Ya, untukmu. Selamat berhujung minggu kepada yang bercuti hari ini, yang bekerja sahabat bekerja. Jadi, menyokong apa pagi ni hampa. Cuaca kat luar tu nampak elok, nampak cerah. Ha. Walaupun tinjauan cuaca kata hari ni ada hujan beberapa tempat. Tapi di setengah tempat tu nampak macam mendung. Tak apalah kan, kalau hujan tu hujan rahmat. Baik, ada yang orang kata apa, masuk Kediri, nak makan pagi, minum pagi, menyerok. Ada juga yang bukan segan, tapi nak memperbagaikan cita rasa. Kadang-kadang kita makan benda yang sama pun kita jemur kan, jemur. Jadi kita naklah juga rasa apa ni, makanan lain. Di Langkawi ni, kalau tengoklah, dia banyak betul kedai-kedai untuk sarapan pagi ni. Macam-macam jenis duk ada. Abang pilih nak makan apa, ha? Style kampung ke, style barat ke, semua ada. Siap duit je kan. Dan yang penting sedap tak sedap je. Kalau sedap orang pilih lagi, kalau tak sedap, itulah yang pertama dan yang terakhir. Baik, kita teruskan hiburan pagi ni di Langkau FM 104.8. Ya, untukmu.

0: Langkawi, Langkawi, di sini Kilo Mike Siangin panggilan over.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
2: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, operasi yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
3: Ayo, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Potonglah otak besar-besar dah dua. Tak besar sangat. Dia takut tak masuk kan.
1: Namun, ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
4: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
5: Tapi, kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untuk mu. Baik, sempena dengan Hari Raya Aidil Adha yang bakal disambut pada hari Rabu nanti, Rabu depan 27 Mei 2026, yang mana pelbagai program menarik disajikan khusus untuk anda pendengar di Radio Malaysia Langkau FM pastinya. Antaranya, baru dengar promo tadi kan, kita ada majalah yang diterbitkan oleh Cici, yang mana berkisar kepada 360 darjah dari tugas ke meja makan, yang menceritakan mengenai orang kata apa, pengorbanan mereka yang bertugas menerusi Maritim Malaysia, juga mengenai masakan otak lembu, dan ada komen daripada doktor mengenai mereka yang makan cecair daripada mata lembu untuk menghilangkan asma. Ha, menarik kan? Jadi nantikan pada hari raya pertama. Juga kita ada drama Dalam Pelukan Tuhan 2.0, yang mana kita ada tambah baik bersama dengan penerbitnya Hafiz. Nak tahu apakah babak yang ditambah, anda kena nantikan juga pada Hari Raya Aidil Adha 2026 ini. Itu dia. Baik, kita nak dengar kan dulu apa Harry Khalifah. Ini dia Rokia, Rocky, lagu ni untuk anda.

Radio Malaysia Langku FM 104.8. Ya, untukmu. Ini dia jam yang ketiga, Ceria Pagi. Untuk edisi hari ini, kita bersiaran Sabtu tanggal 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan 8.15 minit pagi nanti, kita ada LSS ataupun Langkawi sana sini disediakan oleh Cici. Topiknya berkisar kepada bengkel penyelidikan bagi toksin haiwan berbisa. Baik, apapun, petang nanti sekitar 3.15 minit petang gelah ke pukul 3.40 minit petang, lebih kurang macam itulah kan. Selalunya hari Sabtu kita ada kongsi bergili-gili dengan silang budaya.